0: terkait pertandingan Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara terkait pertandingan ini. Silakan, Bung Jupri, analisisnya seperti apa ini, Bung Jupri?
1: Ya, kalau kita lihat memang ini Messi memang tidak main penuh ya, Rana ya. Tapi lagi-lagi kita lihat Messi mampu menciptakan gol dan ini menjadi gol ke-6 dia di Piala Dunia 2026. Dan yang menarik adalah ada catatan ya bahwa Messi ini menjadi gol ke-7 beruntun seorang Lionel Messi, dan dia menjadi satu-satunya pemain yang bisa membuat pencapaian ini dan melewati catatan yang dibuat oleh Jairzinho, mantan pemain Brazil di era 60-an, di era 70-an, dan kemudian juga ada Jules Fontaine, mantan pemain Prancis di era 60-an. Jadi ini rekor yang sangat-sangat langka mampu dicapai oleh Lionel Messi dan menunjukkan bagaimana memang kegemilangan dari Lionel Messi yang sekarang sudah berusia 39 tahun di Piala Dunia edisi ke-23 ini. Dan Argentina dengan skor ini lolos ke babak 32 besar dengan hasil sempurna 9 poin dari 3 pertandingan.
0: Baik, Bung Jupri. Tapi memang dikatakan sendiri ya, Bung Jupri, ya, tadi analisisnya dari Messi sendiri, ini ternyata juga tadi ada beberapa tendangan juga yang gagal ya, itu Bung Jupri ya.
1: Betul.
0: Itu seperti apa, Bung Jupri?
1: Ya, sebenarnya kalau kita lihat Yordania sudah bermain lebih baik ya di babak kedua. Kita lihat mereka dengan tertinggal tadi 0-2 memang tidak punya pilihan selain keluar menyerang, dan reaksinya yang positif akhirnya berujung gol dari Altamari tadi, pemain yang baru masuk juga di awal babak kedua. Tapi lagi-lagi kita lihat memang Argentina punya banyak peluru ya, punya banyak pemain yang bisa diandalkan, dan masuknya Lionel Messi, kemudian juga Alexis McAllister, ada Valentin Barco juga dimasukkan, kita lihat, dan Thiago Almada, itu membuat memang situasinya menjadi berubah di pertandingan ini, dan itu yang akhirnya membuat berbeda. Karena kalau kita lihat tadi Messi punya 2 peluang, tendangan bebas pertama tidak berbuah gol, tapi tembakan yang kedua, kesempatan yang kedua mampu dikonversi oleh Messi dengan tendangan yang sebenarnya tidak terlalu keras, arahnya bolanya cenderung mendatar, tapi memang berhasil mengecoh kiper dari Yordania yang lagi-lagi memang harus salah langkah menebak arah tendangan dari La Pulga.
0: Oke, baik. Nah, Bung Jupri, juga tadi ada pemain Yordania ya, itu Bung Jupri ya, tiba-tiba dia menggolkan. Itu seperti apa, Bung Jupri?
1: Ya, ini memang bagian dari perencanaan ya. Kalau kita lihat Yordania, mereka saya kira sudah melakukan pencapaian yang bagus di pertandingan ini. Artinya mereka bereaksi dengan baik dan juga bisa menciptakan gol yang akhirnya bisa membobol gawang Argentina. Dan harus diingat juga, ini adalah pertama kalinya Messi, maksudnya Argentina, di pertandingan kali ini kebobolan dari, dan itu yang mampu diciptakan oleh Yordania. Saya kira memang terlepas dari skor 1-3 dan belum ada kemenangan yang mampu dari Yordania di fase grup kali ini, tapi dengan debut mereka ini saya kira menjadi catatan yang manis paling tidak untuk mereka bisa melakukan pencapaian-pencapaian yang sama di edisi-edisi berikutnya buat Yordania.
0: Oke, baik, Bung Jupri. Tapi memang ini kan di luar prediksi tidak, Bung? Apa memang sudah diprediksi ya, sebelumnya itu?
1: Ya, sebenarnya sudah sesuai perkiraan ya. Karena memang kalau kita bicara kualitas, ya bisa dikatakan memang Argentina jauh ya di atas dari Yordania. Dan Argentina kita lihat meskipun dari rotasi yang dilakukan, pergantian pemain yang dilakukan, mampu tampil luar biasa gitu. Itu yang saya kira memang membuat para pemain Argentina tampil tetap meyakinkan di pertandingan kali ini, mampu menunjukkan bahwa mereka punya kedalaman tim yang sangat baik. Itu yang saya kira memang menjadi krusial di pertandingan kali ini. Dan terlihat bagaimana para pemain Argentina juga di babak kedua dipaksa untuk bekerja lebih keras. Itu yang akhirnya membuat mereka terlihat nyaman, karena para pemain dari Yordania terlihat memang melakukan pressing lebih tinggi, bermain lebih berani, dan statistik juga memperlihatkan bagaimana dominasi dari Argentina. Mereka mampu melepaskan sampai 13 tembakan dan 4 yang on goal. Dan berbanding memang dengan Yordania yang bisa dikatakan memang hanya satu tembakan shot on goal yang akhirnya memang tercipta gol oleh Altamari. Tapi di luar itu kita lihat pertandingan, kalau kita bicara di babak pertama begitu didominasi oleh para pemain dari Argentina, tapi di babak kedua relatif agak berimbang. Bedanya adalah lagi-lagi perbedaan kualitas ya, bagaimana Messi mampu menciptakan gol yang akhirnya membuat Argentina jadi lebih aman. Karena tadinya 4 tadi skor 1-2, tapi dengan gol Messi para pemain Argentina bisa lebih nyaman lagi dalam bermain, akhirnya mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1.
0: Oke, berarti memang pressing-pressing yang dilakukan oleh tadi Yordania juga sudah sangat apik ini ya, Bung Jupri ya?
1: Ya, betul. Dan ini memang menjadi hasil yang sesuai perkiraan. Dan saya kira menjadi modal ya, menjadi modal buat Argentina untuk melangkah ke 32 besar. Mereka sudah ditunggu oleh KPPRD yang kita tahu adalah tim kejutan di Piala Dunia kali ini. Mereka adalah tim debutan tapi mampu melangkah ke babak 32 besar. Sekarang ujiannya adalah bagaimana KPPRD menghadapi Argentina yang kita tahu berstatus juara bertahan. Apakah memang KPPRD bisa membuat kejutan lainnya, membuat kejutan besar di babak 32 besar dengan permainan bertahan mereka yang memang sangat-sangat sulit untuk dipatahkan, artinya untuk bisa dipatahkan oleh tim-tim lawan sejauh ini di fase grup. Apakah memang akan ada kejutan untuk Argentina yang kita lihat memang penampilannya di fase grup sangat-sangat meyakinkan, Wana.
0: Oke, tapi nanti kalau untuk saat bersama KPPRD itu nantinya akan seperti apa, Bung Jupri?
1: Ya, saya kira memang akan tetap Argentina ya. Argentina saya pikir akan tetap mengembangkan dari permainan, apalagi kalau kita di pertandingan ini saat menang lawan Yordania, mereka juga mengistirahatkan banyak pemain utama mereka. Kita lihat tadi kan di awal pertandingan ada 9 pergantian pemain, termasuk juga Lionel Messi yang tadi baru masuk di babak kedua. Artinya secara kebugaran permainan Argentina bisa dipastikan akan siap tempur di pertandingan nanti, termasuk juga Messi yang tentunya ingin membawa Argentina kalau sejauh mungkin di Piala Dunia kali ini, memburu gelar kedua Piala Dunia mereka di Piala Dunia. Dan saya kira dengan apa yang ditampilkan Argentina di sejauh ini di fase grup, mereka punya peluang untuk meraih gelar kedua mereka bersama Messi dan menjadi yang keempat bagi Argentina.
0: Oke, baik. Nah, tapi Bung Jupri, kalau dilihat-lihat begitu ya, apakah KP ini tetap Argentina begitu ya, Bung Jupri ya? Tapi kalau KP Verdi sendiri nantinya harus seperti apa ini, Bung Jupri, menghadapinya?
1: Ya, tentu kalau kita lihat KPPRD ya, pilihan mereka adalah tetap bermain lebih menunggu ya, karena ya itu tadi secara kualitas memang mereka berada di bawah Argentina. Tapi dalam sepak bola ya tidak ada yang tidak mungkin, jadi setiap kemungkinan itu ada dan tinggal bagaimana eksekusi taktikalnya di lapangan. Karena kita lihat KPPRD mampu menculikkan tim-tim kuat di grup H ya, bagaimana Spanyol mampu mereka imbangi, Uruguay juga bisa mereka tahan. Jadi mereka punya kekuatan yang saya kira juga harus diwaspadai oleh pemain dari Argentina. Artinya ini bukan pertandingan yang mudah tentunya. Di babak 32 besar hanya ada satu kesempatan dan tidak boleh ada kesalahan. Itu yang saya kira harus diingat oleh anak asuh dari Lionel Scaloni di pertandingan nanti. Karena satu kesalahan akan membuat langkahnya akan menjadi lebih berat buat Argentina.
0: Oke, nah Bung Jupri, ini kalau dari KPPRD sendiri juga tidak boleh begitu ya dianggap remeh istilahnya, dan juga permainannya lebih menunggu. Nantinya kalau dari taktik sendiri apakah harus ada perubahan kah saat menghadapi Argentina?
1: Ya, saya kira mungkin pilihannya adalah menumpuk pemain. Kalau kita lihat mungkin akan ada sampai 6 atau 5 pemain di pertahanan. Artinya terpenting adalah buat mereka untuk bisa juga jangan hanya cenderung menunggu ya, tapi bagaimana mereka juga bisa agresif, bisa aktif untuk bisa menutup ruang-ruang yang pastinya akan coba dimanfaatkan oleh para pemain dari Argentina. Karena Argentina kita lihat mereka punya apa ya, kerjasama ya, tim yang sangat-sangat baik. Bahkan kalau kita lihat pergerakan tanpa bola, kemudian juga bagaimana aliran bola yang dilakukan oleh pemain Argentina sejauh ini di 3 pertandingan fase grup sangat-sangat bisa dikatakan sangat-sangat cair. Ini saya kira memang menjadi kekuatan dari Argentina, dan Messi punya peran besar di squad ini. Jadi kalau kita lihat dengan 6 golnya Messi, 6 artinya 6 8 gol Argentina, 6 gol diciptakan oleh Messi. Ini menunjukkan bagaimana juga peran yang sangat besar dari Lionel Messi di usianya yang sudah 39, dia masih menunjukkan bagaimana peran yang bisa dibilang sangat-sangat dominan di timnas Argentina.
0: Baik, biarpun juga tadi usianya sudah, istilahnya sudah senior begitu ya, Bung Jupri ya, tapi tetap saja begitu menghasilkan hal-hal yang memang sudah diprediksi juga ya, Bung Jupri ya.
1: Ya, sebenarnya kalau kita lihat dengan Malaysia, mungkin orang banyak yang terkejut juga ya, Pak. Karena kalau kita lihat dengan usianya yang sudah 39 tahun, tapi dia mampu begitu produktif, bahkan di pertandingan pertama menciptakan hat-trick. Artinya kalau kita lihat perjalanannya, hat-trick melawan Aljazair, kemudian juga 2 gol saat menang atas Austria, dan sekarang 1 gol, artinya dia tidak berhenti menciptakan gol. Saya kira ini menjadi tren yang sangat-sangat baik ya, modal yang sangat-sangat positif juga tentu buat Argentina. Karena saat Messi tampil baik, terlihat memang para pemain dari Argentina juga sangat nyaman bermain di lapangan. Itu yang saya kira juga menjadi modal yang saya kira harus tetap dijaga oleh para pemain Argentina karena perjalanannya akan makin sulit. KWPT sudah menanti dan bagaimana mereka penting buat Argentina adalah memastikan ya itulah Lionel Messi tetap dalam kondisi yang terbaik di setiap pertandingan.
0: Penyemangat tim begitu ya, Bung Jupri ya, ya. Dapat terbilang ya. Jadi ketika masuk memang vibes-nya beda begitu ya.
1: Ya, iya.
0: Oke. Okay. Nah, Bung Jupri kalau dari KPPRD sendiri tadi memang juga tidak bisa diremehkan. Tapi apakah juga dari tekanan psikologisnya seperti apa itu, Bung Jupri?
1: Ya, saya melihat justru buat KPPRD adalah mereka sekarang bisa dalam posisi yang bisa dikatakan cutting tulus ya. Artinya kan sekarang mereka sudah bisa melampaui ekspektasi. Mereka bisa melangkah ke babak 32 besar adalah sebuah capaian yang bersejarah. Itu yang saya kira juga membuat mereka menghadapi Argentina menjadi pertandingan yang saya kira mereka tidak punya beban apapun. Artinya ini yang juga harus diwaspadai oleh para pemain Argentina bahwa ada potensi para pemain dari Campus Verde akan tampil lepas. Ini yang saya kira juga akan bisa menjadi peringatan ya, peringatan buat Argentina untuk mereka jangan sampai juga menganggap remeh perlawanan dari Campus Verde.
0: Baik. Nah, perlawanan dari Campus Verde ini karena tadi juga sudah santai saja lah istilahnya begitu ya, ya. Bung Jupri ya, itu tidak masalahkah bagi nantinya tim dari KPVRD sendiri?
1: Ya saya kira tidak, karena kalau kita lihat KPVRD kan bermain sangat baik di fase grup, memang tidak ada kemenangan mereka raih, tapi kalau kita lihat mereka punya permainan yang disiplin, itu yang saya kira juga bisa menjadi kunci di pertandingan nanti. Memang favorit Argentina tetap, tapi lagi-lagi kalau kita lihat mereka mungkin akan bermain menunggu, tadi seperti saya katakan akan bermain menunggu dan mencoba mencari celah lewat situasi serangan balik. Jadi setiap kemungkinan akan dicoba oleh para pemain KPPRD dan terpenting adalah bagaimana mereka juga jangan sampai cepat kebobolan di pertandingan nanti.
0: Baik, Bung Jupri, nanti kita nantikan juga debutnya ini ya, KPPRD versus Argentina akan seperti apa. Terima kasih nih Bung Jupri analisisnya. Salam olahraga.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Jordania versus Argentina. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Mika Olahraga.
1: Inggris, Kroasia dan Ghana melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke final AVC Men's Volleyball Cup 2026. Lio Mema pecahkan rekor nasional lompat tinggi U18 Putra. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 28 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Kroasia melangkah ke babak 32 besar setelah mengalahkan Ghana di Lincoln Financial Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kroasia memastikan tempat mereka di babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Ghana dalam laga pamungkas Grup L di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat dini hari tadi. Kedua tim turun dengan kepastian melangkah ke babak gugur setelah melihat klasemen yang cukup ketat. Tidak mengherankan untuk kedua tim tidak menunjukkan performa terbaik mereka dalam 15 menit pertama. Namun, pertandingan menjadi hidup ketika Mateo Kovacic memberikan umpan kepada Petar Sucic yang kemudian melepaskan tendangan jarak jauh yang luar biasa ke sudut bawah gawang pada menit ke-31. Tidak lama dari itu, Antoine Semenyo hampir menyamakan kedudukan ketika tendangan sudutnya

0: dengan penyelesaian klinis langsung. Namun, Kroasia kembali memperlebar keunggulan tipis pada menit ke-81 ketika Vlasic menyambut sepak pojok Modric dengan sundulan ke bawah. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kroasia Zlatko Dalic mengatakan satu gol untuk timnya telah tercapai. Pertama-tama, selamat kepada para pemain atas keberhasilan mereka lolos dari babak grup dengan dua kemenangan. Pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya pikir Kroasia memainkan pertandingan yang fantastis hari ini dalam arti yang benar. Itu ditempatkan dengan baik. Saya akan mengatakan bahwa kami kembali ke posisi lama kami seperti 9 tahun yang lalu, tapi itu hanyalah langkah kecil. Tujuan pertama telah tercapai, lolos dari grup, dan kita harus melupakan itu hari ini. Sementara kepala pelatih Ghana Carlos Queiroz menyebut bahwa Kroasia bermain lebih baik pada pertandingan ini.
1: First off, I think Croatia play better.
0: Pertama-tama saya pikir Kroasia bermain lebih baik. Mereka lebih mengontrol pertandingan di babak kedua. Kami hanya bermain lebih baik, dan saya pikir apa yang kami lakukan di babak kedua seharusnya tidak dihukum dengan gol kedua. Hasil imbang adalah hasil yang paling adil, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang namanya keadilan. Satu-satunya yang ada ialah semakin banyak gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda menang. Semakin sedikit gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda kalah. Atas hasil tersebut, Inggris finish

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Inggris berhasil menaklukkan Panama 2-0 pada laga pamungkas grup L sekaligus membawa mereka lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Kotak penalti Panama sudah dilakukan Bukayo Saka. Lucu karena menurut gawang. Langsung ke gol! Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama setelah tadi memanfaatkan sepakan pojok dari Bukayo Saka.
2: Timnas Inggris berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Panama pada laga penutup grup L di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada pagi tadi waktu Indonesia Barat. Dua gol skuad The Three Lions dibukukan oleh Jude Bellingham di menit ke-62 dan

0: We knew that it's physical.
1: Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit, sulit menghalau serangan balik. Kami tahu mereka berjuang dengan baik sebagai tim kuda hitam. Kami menyadari semuanya. Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.
0: In the next match.
2: Sementara itu, Jude Bellingham usai pertandingan juga mengungkapkan hal serupa. Pemain Real Madrid itu menyatakan ia dan rekan setimnya baru dapat membangun permainan sesuai skema pada babak kedua. Hal ini karena mereka berhasil meningkatkan level permainan.
3: I felt in the second half
1: saya rasa di babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Jadi di babak kedua kami bermain lebih tajam.
2: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan 6 poin.

Sementara itu, Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar Robert.

0: bareng bersama dengan masyarakat.
1: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program Nobar Kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
0: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita pingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
1: Kolonel Infanteri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan Nobar Kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
0: Kita mau bergembira bersama, ya, gara-gara kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
1: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan Nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Carolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam. Petenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Mokova tampil dominan sejak awal dengan 2 kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini mengantarkan Mokova meraih gelar tunggal ketiga sepanjang karirnya, sekaligus trofi lapangan rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraihnya, Mokova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan.
1: First I'll start as well with Naomi.
0: Pertama-tama untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Bad Homburg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama, sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan.
1: Thank you everyone.
0: Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final pun berakhir hanya dalam waktu 46 menit dan membuat Osaka kembali gagal mengakhiri puasa gelar sejak Australian Open 2021. Mantan petenis nomor 1 dunia itu pun menyampaikan permohonan maafnya kepada para penonton karena tidak dapat menuntaskan pertandingan.
1: I just want to say thank you everyone that came to the
0: match. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Carolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
1: Have the best of luck in Wimbledon as well.
0: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Carolina Mukova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: 16 Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Lio mencatatkan rekor Nas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Lio mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya, saya kayak merasa bisa membalas dendam saya karena saat di Popna saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatihan lebih dari yang lain supaya saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya dibilang kalau misalkan saya bisa memegang rekor tahun ini, bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti sepeda skater siut gitu.
0: Lio menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Lio berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Rilas panggilan sidang nomor 97/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Kamis tanggal 18 Juni 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memanggil Sri Wahyuni beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Mandau nomor 6, RT 002/RW 022, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari tanggal Rabu 22 Juli 2026 pukul 9.00 WIB. Dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SHDKK sebagai para tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan, dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral.

0: bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini bersama Andri Widianto yang menemani Anda pendengar sampai dengan nanti jam 3 sore. Dan tentunya sudah selesai ya untuk penyisian grup Bola Gembira atau Piala Dunia 2026. Dan tentunya masing-masing tim yang nantinya akan bertanding kembali untuk memperebutkan 16 besar tentunya dari 32 besar. Dan kita berharap tim-tim kesayangan Anda atau negara-negara yang Anda dukung untuk bisa melaju ke babak berikutnya. Semoga ini masuk melaju ke babak berikutnya gitu pendengar ya. Dan yang pastinya untuk di siang hari ini nanti masih akan kami update beberapa informasi untuk ruang dengar Anda, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak, masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

Rilas panggilan sidang nomor 21 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, saya Akhwari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memanggil Rosita Permatasari beralamat di Jalan RE Marta Dinata nomor 8 Pontianak, Sungai Jawi Luar, Pontianak Barat, Kota Pontianak. Namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak. Hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara antara Sukiarto sebagai penggugat lawan Rosita Permatasari sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Akhwari.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Senja di Mata Bintang, sebuah novel karya Dea Chandra tentang perjalanan cinta antara Bintang, seorang pemuda dengan sindrom Asperger, dan Gema, seorang gadis yang penuh semangat. Dalam novel ini dikisahkan pertemuan antara Bintang dan Gema membawa perubahan besar dalam hidup mereka berdua. Gema dengan ketulusannya berusaha memahami dunia Bintang dan membantunya keluar dari keterasingan. Sementara itu, Bintang perlahan-lahan belajar untuk membuka hati dan menjalin hubungan emosional dengan Gema. Namun, hubungan mereka tidak selalu berjalan mulus. Perbedaan kepribadian dan tantangan yang dihadapi Bintang membuat mereka harus berjuang keras untuk mempertahankan cinta mereka. Kisah ini menyoroti betapa pentingnya penerimaan dan dukungan dalam sebuah hubungan, terutama ketika salah satu pihak memiliki kebutuhan khusus. Senja di Mata Bintang, cinta-cinta yang mengharukan dan inspiratif, serta karakter-karakter yang kompleks dan mendalam. Novel Senja di Mata Bintang layak dibaca bagi siapa saja yang menyukai kisah cinta yang penuh makna dan ingin mendapatkan inspirasi tentang kehidupan. Novel ini akan membuatmu merenung tentang arti cinta, perbedaan, dan penerimaan.
0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

0: selanjutnya.
1: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 149/PDT.G/2026PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 13 Mei 2026 telah memanggil PT Borneo Instalasi Nasional, tempat kedudukan Gang Bukit Raya 1 RT 2 RW 7 Sungai Jawi Dalam Pontianak Barat sebagai tergugat, untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara PT Sani Perkasa sebagai penggugat lawan PT Borneo Instalasi Nasional sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak, 19 Juni 2026, jurusita Ali Aspar.
0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih, nanti ujung-ujungnya korupsi.
1: Itu udah lumrah kali.
0: Eh, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. Eh, betul dari tadi nge-print terus. Banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, dan masih kami hadirkan informasi lainnya untuk ruang dengar Anda pendengar. Kali ini SMP Negeri 2 Pontianak pertahankan 8 rombel untuk peserta didik baru. Dan di sini yang bisa kami hadirkan informasinya untuk Anda adalah pendengar bahwa SMP Negeri 2 Pontianak tetap membuka 8 rombongan belajar atau rombel untuk peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Dan di sini, meski sekolah menghadapi keterbatasan jumlah tenaga pendidik akibat adanya guru yang memasuki masa pensiun, dan di sini menurut Kepala SMP Negeri 2 Pontianak Rahmat Putra Yuda yang mengatakan bahwa keputusan mempertahankan jumlah rombongan belajar diambil karena tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak di SMP Negeri 2 Pontianak. Dan menurutnya pihak sekolah sebenarnya sempat mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah rombongan belajar karena keterbatasan guru, namun tingginya jumlah pendaftar membuat kebijakan tersebut diurungkan untuk dilakukan. Dan dengan 8 rombongan belajar tersebut, setiap kelas nantinya akan diisi sekitar 32 hingga 34 siswa. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

Rilas panggilan sidang nomor 120/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Senin tanggal 8 Juni 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut. Untuk memanggil, Sucipto, beralamat di Jalan Dr. Wahidin S, Gang Sepakat 4, Sungai Jawi, Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai tergugat, untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari, tanggal, Rabu, 3 September 2026, pukul 9.00 WIB, dalam perkara antara Oktaviani sebagai penggugat, lawan Sucipto sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 94 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 30 April 2026 telah memanggil Chilwin Danendra beralamat di Jalan Danau Sentarum, Kompleks Cendana Asri nomor A11 RT1 RW3 Sungai Bangkong Pontianak Kota, Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 3 September 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara LC Veneranda sebagai penggugat lawan Chilwin Danendra sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 8 Juni 2026, Jurusita Ali Aspar.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
1: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
3: Saya menyampaikan pandangan akhir atas anggaran umum partisipasi dan DPR atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
4: Sari Berita Penting. Pemerintah komitmen wujudkan pemerataan pendidikan di Kalimantan Barat.
5: Kami berkomitmen dengan pendidikan bermutu untuk semua, menjangkau yang tidak terjangkau, atau terutama Kalimantan Barat ini salah satu tantangannya adalah letak.
4: BPBD Kabupaten Bengkayang berupaya untuk hadapi kebakaran hutan dan lahan.
6: Jadi memang kurangnya air. Musim kekeringan kemarin contohnya waktu di bulan... April ya.

0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita siang ini edisi Minggu 28 Juni 2026 bersama saya Andre Widianto. Inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi siang hari ini, pendengar. Dalam rangka mewujudkan pemerataan pendidikan, pemerintah terus memperluas akses belajar bagi masyarakat di wilayah 3T. Penguatan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ menjadi salah satu solusi yang kini diterapkan, dengan Kalimantan Barat menjadi salah satu lokasi percontohan. Kita simak laporannya.
1: Pemerintah telah menyiapkan 5 kebijakan utama untuk memperluas layanan pendidikan di kawasan 3T. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muhti menyampaikan kebijakan tersebut meliputi pendirian sekolah satu atap, penyelenggaraan sekolah terbuka, penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, program pendidikan kesetaraan, serta pendidikan berbasis komunitas melalui kursus dan bentuk pembelajaran yang dikelola masyarakat. Mendikdasmen juga mengatakan dalam mendukung pelaksanaan PJJ, SMA Negeri 1 di Kalimantan Barat ditetapkan sebagai sekolah induk bagi peserta didik yang tinggal di wilayah sulit dijangkau. Pemerintah juga menyediakan akses internet melalui layanan Starlink agar proses belajar mengajar dapat berjalan optimal.
2: Kami berkomitmen dengan pendidikan bermutu untuk semua, menjangkau yang tidak terjangkau. Saya tahu terutama Kalimantan Barat ini salah satu tantangannya adalah letak sekolah yang jauh, sehingga dengan pembelajaran jarak jauh, distance learning yang kami fasilitasi sekolahnya, kami latih gurunya, dan juga kami berikan kurikulumnya, mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk semua anak Indonesia dapat memperoleh kesempatan pendidikan.
1: Pemerintah berharap penerapan pembelajaran jarak jauh dapat menjadi solusi untuk mengatasi kendala geografis, sehingga seluruh anak Indonesia, khususnya di wilayah 3T, memperoleh akses pendidikan yang lebih merata dan berkualitas. Wilhelmus melaporkan.
0: Sulitnya medan dan minimnya sumber air masih menjadi tantangan terbesar dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bengkayang. Kondisi ini membuat petugas BPBD harus menerapkan strategi khusus agar titik-titik api di wilayah terpencil dapat dijangkau. Berikut kita simak laporannya.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bengkayang menyebut karakteristik wilayah menjadi hambatan utama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Sebagian besar lokasi kebakaran berada di kawasan yang sulit dilalui kendaraan roda 4 maupun roda 6, sehingga petugas lebih mengandalkan kendaraan roda 2 untuk mencapai titik api. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bengkayang Dwi Berta Meliana mengatakan, tantangan tidak hanya datang dari sulitnya akses menuju lokasi kebakaran, tetapi juga keterbatasan sumber air ketika musim kemarau melanda. Kondisi tersebut bahkan sempat menyulitkan proses pemadaman saat kebakaran besar melanda Kecamatan Capkala beberapa waktu lalu.
3: Air, jadi memang kurangnya air. Musim kekeringan kemarin contohnya waktu di bulan April ya, untuk kebakaran besar itu terjadi di Capkala, memang susah mendapatkan sumber air untuk pemadaman. Itu kemarin sudah sampai 10 selang baru bisa kita dapatkan untuk menjangkau lokasi terbakar.
1: Menghadapi kondisi tersebut, BPBD Bengkayang terus menyesuaikan strategi penanganan di lapangan agar proses pemadaman dapat dilakukan lebih cepat dan efektif sesuai karakteristik wilayah. Sementara itu, untuk wilayah kepulauan seperti Lemukutan dan Randayan, hingga kini belum ditemukan kasus kebakaran hutan dan lahan. Meski demikian, BPBD tetap meningkatkan kewaspadaan karena kawasan tersebut memiliki potensi bencana lain seperti abrasi pantai dan angin kencang. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
4: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live radio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami dalam berita siang Pro 1 RRI Pontianak dan kami lanjutkan kembali informasi di siang hari ini, pendengar. Pemerintah daerah didorong memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD sebagai strategi menghadapi kebijakan efisiensi anggaran. Selain mengoptimalkan potensi penerimaan, daerah juga diminta lebih kreatif mencari sumber pembiayaan alternatif agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan. Berikut kita simak laporannya.
5: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Barat Rahmat Mulyono mengatakan pemerintah memahami tantangan fiskal yang dihadapi sejumlah daerah, termasuk keterbatasan anggaran yang berdampak pada pemenuhan berbagai kebutuhan belanja daerah. Menurut Rahmat, terdapat 3 langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah, yakni meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dengan pendampingan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melakukan efisiensi terhadap belanja yang tidak prioritas, serta memanfaatkan berbagai skema pembiayaan kreatif seperti CSR, hibah, pinjaman, hingga kerjasama pemerintah dengan badan usaha.
6: Tadi yang tentunya didampingi oleh teman-teman di Jenderal, bagaimana caranya meningkatkan PAD ini? Itu salah satu. Yang kedua tentunya sama seperti pusat juga, efisiensi belanja. Nah yang ketiga adalah pembiayaan kreatif. Nah, ini sudah dimulai di Kalbar nih, bisa dari CSR, bisa dari hibah, bisa pinjaman, dan macam-macam lah. Pembiayaan kreatif ini kan bisa dari KPBUD, KPDBU, dan lain-lain.
5: Sementara itu, Kepala KPPN Pontianak Eko Arifianto menilai kebijakan efisiensi menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam menggali potensi penerimaan baru dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Dirinya menyebut Kalimantan Barat memiliki sumber daya alam, potensi pariwisata, dan sumber daya manusia yang dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan apabila dikelola secara optimal.
7: Dan ini juga berlaku untuk semua, bukan hanya di Kalimantan Barat sendiri. Karena kita tahu bahwa Kalimantan Barat sendiri kaya akan sumber daya alam dan juga kaya akan potensi-potensi sumber daya alam lain, juga sumber daya manusia yang penting adalah. Jadi banyak potensi-potensi terutama dari sisi pariwisata maupun dari sisi SDM juga bisa ditingkatkan untuk menciptakan suatu potensi penerimaan pajak yang lebih bisa berdaya guna maupun berhasil guna. Mungkin begitu.
5: Dengan optimalisasi PAD, efisiensi belanja, serta pengembangan pembiayaan kreatif, pemerintah berharap ketahanan fiskal daerah semakin kuat sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan secara berkelanjutan. Syahrul Sani melaporkan.
0: Musim durian di Kalimantan Barat telah tiba. Ribuan buah per hari selalu berdatangan dan satu di antaranya ialah buah durian Jemongko dari Balai Karangan yang diburu masyarakat di Kota Pontianak. Berikut kita simak laporannya.
8: Hasil pantauan di lapangan, para pedagang telah membuka lapak durian di pinggiran jalan yang tersebar di beberapa titik di Kota Pontianak. Durian yang paling diburu ialah buah durian Jemongko dari Balai Karangan. Satu di antara pegiat durian sekaligus pemilik lapak Bazar Durian Buah BK, Edi Hartono, mengungkapkan dalam sehari bisa lebih dari 1000 buah yang disiapkan untuk dijual di lapaknya yang terletak di halaman Restoran Minang, Jalan Gusti Hamzah, Kota Pontianak.
9: Untuk musim tahun ini diperkirakan kurang lebih 2 bulan. Jadi kenapa agak lama? Karena buah tahun ini agak bertingkat. Jadi yang sudah jatuh, yang masih ukuran umur 2 bulan, ya umur 70 hari juga ada. Ada yang pecah, baru pecah bunga sekarang. Jadi bisa 2 tingkat sampai 3 tingkat. Tapi ini masih waktu 2 bulan sampai 2 bulan. Jadi untuk tahap, jadi kita baru datangkan sekitar 600 buah. Nah, kedepannya semakin hari banyak, 1000 sampai 1000 lebih.
8: Salah satu daya tarik utama yang ditawarkan di lapak durian buah BK adalah jaminan kepuasan bagi para pelanggan. Edi Hartono memberikan garansi tukar baru bagi setiap durian yang dibeli di tempatnya itu. Sementara untuk harga, Edi mematok harga yang cukup bervariasi, mulai dari Rp25.000 hingga Rp100.000, tergantung pada ukuran dan kualitas durian. Sedangkan bagi durian kualitas premium, pihaknya menerapkan sistem penjualan per kilogram. Muhammad Rokib melaporkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakui.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di siang hari ini kita bersama dalam sesi Indonesia Banget. Dan tentunya di siang hari ini, di hari Minggu, kalau biasanya Andre masuknya jam 3 sampai jam 8 malam gitu ya. Kalau sekarang ini beda ya. Oke, ada pertukaran posisi pemain. Ya pastinya di siang hari ini langsung aja merapat yuk di 734-987 WhatsApp di 0811-570-1042. Dan langsung aja Andre sapa di siang hari ini ada dari Bang Jafar. Halo, Assalamualaikum.
2: Malam Bang Andri, Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget, apa kabar Bang Jafar?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Pagi ini gimana ya, sehat
1: ya? Insya Allah sehat pagi ini, pagi ini, siang ini. Bang Jafar,
2: asan pilih kali Bang Andri.
1: Enggak sih, ini efek ya kayaknya. Semalam masuk malam terus masuk lagi jam segini.
2: Ya, hujan lagi kan.
1: Ah, itulah itu, mantap udara hari ini nih. Oke, nah Bang Jafar mau dengarkan lagu yang mana? Cewek cowok?
2: Kalau yang cowok ada apa, Bang?
1: Yang cowok ada Alexa dengan Jangan Kau Lepas, terus ada Tulus dengan Manusia Kuat, ada Sila on Seven Melompat Lebih Tinggi, Changcuters dengan Gila-gilaan, ada juga Pamungkas To The Bone, ada Bilal Indrajaya dengan Niscaya.
2: Nah, yang terakhir itu, Bang.
1: Niscaya ya. Oke, mau sapa salam buat siapa nih, Bang?
2: Buat Bang Andri, keluarga, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Aura Pak Mo-nya, Amo, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Riri, Mama Iti, Atika, Lina, Cek Nor, Kak Juleha, Kak Emma Selpa, sama Bang Junanya, Deona, Kak Tina, sama Bang Syukurnya buat makam, Imen, Mak Jang Siti, Wanucu, Wanaci, buat Indra, Bang Yahya, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Deddy, Bang Dino, Pak Pusu Busri, Bang Rosi sama Kak Nurjananya, Putra Tanghul sama Kak Serinya, Bang Pawadi, Manabela, Bang Halimin, Bang Indra, buat Amin Sanjaya, Kak Ina Dipungkas, buat Bang Boyka, buat semua-semuanya Bang, salam sehat selalu buat Bang Andri, terima kasih.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bang Jafar yang udah merapat di siang hari ini. Di belakangnya Bang Jafar ada siapa di sana? Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Indonesia Banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Andri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana, apa gak kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Andre sehat.
1: Insya Allah sehat. Oke, Bu Ana mau dengarkan lagu yang mana nih? Cewek cowok?
3: Andre.
1: Yang cewek ada BCL dengan Cinta Pertama. Terus ada Brisia Jodi dengan Kisahku. Ada Hi-Fi dengan Pelangi. Kemudian ada Fatin dengan Jingga. Ada Gia Indrawari dengan Rinduku.
3: Yang kedua tadi aku tuh Andre.
1: Yang kedua tadi ada Kisahku Brisia Jodi.
3: Nah, yang kedua tadi Allah.
1: Oke.
3: Salamnya pertama buat Andre, semoga sehat selalu keluarga.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Buat Andre Ovan. Buat Emma dan Bang Dunai, Tina dan Bang Syukur. Mama Mukmin, Mama Nurul, Mama Nurul, Mama Ririn, Makam, Mama Siti yang email. Bang Yahya, Anita, Cik Nur, Ismai Jungkat, Bang Matiar, Mbak Tini, Elni, Wardi, Bang Amisan Jaya, sama Ayang, Julaiha, Koko Wandi, Lina, Usu Busli, Wanasi, Bang Deddy, Ayu Grepa, Yona di Kupang, Bang Awi, Aura, Ani Marani, Mbah Kakung, buat Kak Manis Manila, buat Tia, buat Nia, buat Ella, buat semua-semua nih Andre ya.
1: Siap.
3: Buat Andre, makasih.
1: Sama-sama Bu Ana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Ada Bu Ana sudah berapa juga ya untuk di siang hari ini. Dan masih antri undangannya untuk bisa bergabung, line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana? Langsung aja yuk merapat yuk di line telepon ataupun di WhatsAppnya di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042 ya. Oke, satu lagi yang udah bergabung juga, ini ada dari, oke deh, ada dari Bang Roy yang ada di Sepakat ya, katanya selamat siang Andre, siang juga Bang Roy ya. Katanya mau dengerin lagu, ikutan aja deh untuk di siang hari ini katanya. Oke deh, nanti ditunggu ya. Dan kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda dulu, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita berangkat dengan beberapa lagu dulu ya pendengar, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, dan tentunya di Indonesia banget.

0: Disebutkan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.
1: Tahukah Anda salah satu penyebab terjadinya inflasi? Inflasi terjadi salah satunya disebabkan oleh ekspektasi harga naik. Keyakinan bahwa harga barang dan jasa akan semakin naik di masa depan membuat konsumen dan produsen atau pelaku ekonomi lainnya memperkirakan kenaikan harga dan mereka mulai bertindak sesuai dengan kondisi yang mereka perkirakan tersebut. Seperti kenaikan harga atau membeli lebih banyak sebelum harga itu naik, ini dapat mempercepat terjadinya inflasi karena perilaku tersebut bisa mendorong kenaikan harga secara nyata. Inflasi itu seperti pergi ke warung dan menyadari kalau uang Rp5.000 yang dulu bisa buat beli nasi, telur, dan es teh, sekarang cuma bisa buat beli plastik nasinya saja. Atau seperti saat dulu, uang Rp1.000 bisa bikin kita merasa kaya pas jajan di kantin, tapi sekarang Rp1.000 cuma bikin kantin bilang, parkir aja Rp2.000 loh kak.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita merapat lagi dalam sesi Indonesia Banget. Dan lanjut yuk, ada siapa di sana sudah menanti. Halo, Assalamualaikum, Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andre.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Julaiha Pancabakti, Bang Andre.
0: Kak Julaiha Pancabakti, sehat kak?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Hujan?
1: Iya.
0: Lebat enggak?
1: Enggak sih.
0: Oh, gerimis ya?
1: Lebat. Masa aku monitor nih.
0: Oke deh, siap. Mau lagu yang mana nih, cowok-cowok?
1: Yang cewek, lagu apanya lagunya?
0: Yang cewek ada BCL dengan Cinta Pertama, Fatin Jingga, Gia Indrawari, Rinduku, Hi-Fi Pelangi.
1: Cinta Pertama aja.
0: Cinta Pertama, oke deh. Mau sapa salam buat siapa tuh?
1: Salamnya buat Bang Andre sekeluarga, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Pulangnya hati-hati ya Bang Andre.
0: Amin, siap.
1: Buat Aura dan Pak Mo.
0: Mm-mm.
1: Buat Bang Yahya, buat Bang Awi. Mm-mm. Buat Bang Bahtiar, buat Bang Deden, yeah. Buat Bang Badul, Bang Darul, Bang Dino, Bang Jack.
0: Mm-mm.
1: Koko Ali, Koko Wandi.
0: Mm-mm.
1: Jata Suara.
0: Mm-mm.
1: Anissa, Cek Nur, Bang Hendra yang ada di Mempawah. Gimana di sana Bang Hen? Hujan ke tada? Buat Wardi yang ada di Sungai Rengas. Mudah-mudahan sehat selalu bersama mama bapaknya.
0: Amin.
1: Juga buat Bu Eni. Buat Kak Manis Manila yang ada di Pinyo. Lagu ini request buat dia lah nih. Buat Kak Manis Manila. Juga buat apa lagi? Manjang Titi, Kak Imel. Buat Mak Kam, Ibu Anna, Bu Aja Arbia, Oma yang ada di Perumahan Borneo, mudah-mudahan sehat selalu. Salam sayang buat Oma.
0: Oke deh.
1: Juga buat Saida Pejabakti, Bang Iwan, Kak Tinnya. Buat apa lagi? Bang Japar dan Kak Nila. Buat Amo yang ada di Siantan, mudah-mudahan sehat selalu. Pak Herman bersama Mak Ye.
0: Amin.
1: Buat Anissa udah tadi
0: Udah.
1: Mama Nurul dan Bapak Nurul. Mudah-mudahan lagi istirahat pagi Pak hari ini ya Allah. Peliputan gek ngomong. Buat Mama Nurul, buat Bang Syukur, Kak Tina, Kak Emma Sepa, Bang Junai, Bang Rosi, Kak Nurjana. Buat Kak Tini, buat apa lagi ya? Kan udah zamannya lupa. Semua lah Bang Andre dari A sampai Z.
0: Oke,
1: mudah-mudahan semua monitor penyiar semua sehat selalu, tidak kurang suatu apapun.
0: Amin, rabbal alamin.
1: Bang Andre, makasih Bang Andre.
0: Sama-sama Kak Julaiha.
1: Selamat tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih tuh Kak Julaiha udah merapat ya. Dan lanjut di siang hari ini kita masih undang Anda pendengar untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ya, ada siapa di sana? Halo. Assalamualaikum. Oke, baik. Halo, Assalamualaikum. Indonesia Banget.
2: Indonesia Banget, Andre.
0: Iya, Koko apa kabar?
2: Baik ya, hujan lebat.
0: Hujan lebat ke disepakat?
2: Udah berhenti.
0: Oh. Siap Koko. Nah Koko mau dengarkan lagu yang mana nih?
2: Yang cewek apa tuh?
0: Yang cewek di siang hari ini masih ada miliknya Fatin dengan Jingga. Terus Gia Indrawari dengan Rinduku. Terus ada Hi-Fi dengan Pelangi.
2: Yang pertama aja.
0: Oke, Jingga ya.
2: Untuk Andre keluarga sehat selalu ya.
0: Amin, rabbal alamin. Oke, terputus nih ya. Boleh dicoba lagi ya nanti Koko Wandi untuk bisa bergabung. Dan di belakangnya Koko Wandi ada Cek Nur. Kita coba sapa dulu. Halo.
3: Halo, Indonesia Banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Andre.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa gak kabar?
3: Koko Wandi putus. Kok tolak kan apa?
0: Putus sendiri dia.
3: Oh, Koko. Nak tolak kan nampak. Lagu cewek apa tu?
0: Cewek masih ada dua. Ada Gia Indrawari dengan Rinduku, ada Hi-Fi dengan Pelangi.
3: Adalah Pelangi lah.
0: Pelangi, oke, siap.
3: Buat Andre Buat Andre itu buat Andre Hendra, Hendra Andre buat lanjut buat Koko Wali, Toko Wandi, Koko Budi. Nah, lanjut buat Bang Jafar, udah gabung ke Bang Jafar ya?
0: Bang Jafar udah.
3: Oh ya, Bang Jafar, Kak Nila, Amoy Abang Uminya Wardi juga buat Mak Mok, Mak Mok. Dino Pasmilan, Mama Nurul, Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Bang Rosi Nurjana, ada juga Inha, lupa pula dengan Kanda Yahya, Mak Dut Singgit, Bang Heman, Mak Ye Anista, Rani Maharani, buat Awi, Bang Batia, Mak Kam, buat Jarpia. Buat Bang Badul di Kaltarau yang disambat semua Bang Pak Usu Besri, Bang Pawadi, Wak Iman Nambela, Bang Muslimin, ada juga Wan Usu Wanasi Ela Tiaknia, Pak Ponirin di Singkawang, lanjut ada Manis Manila di Pinyo, Nita Pablo Asi yang lainnya, mua-mua lah tampak terkecuali yang belum disapa ni besok kita nyapa. Mua-mua dari Bang Amin Sanjaya sampai Julaiha, Bang Hamdan Hana. Mua-mua dibungkus habis. Makasih buat Manjang Siti dan Emil bungkusan.
0: Oke deh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih untuk Cek Nur yang udah merapat juga ya. Dan kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda, tetap bersama kami di sini ya, di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita jalan dulu dengan miliknya BCL, Sani, Cinta Pertama.

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya pendengar, masih kami undang Anda untuk bisa bergabung di siang menjelang sore hari ini. 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana? Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mak Enjang, apa kabar? Halo?
1: Ayo. Masuk enggak dalam radio Mak Enjang nih?
0: Masuk.
1: Tidak muat.
0: Aman kok, masuk.
1: Barusan HP ini dibetulkan. Hujan lebat, Andre, kalau di sini hujan lebat tanda hilang sinyal dia.
0: Gitu.
1: Malam lah jauh dengan towernya.
0: Oke deh. Mak Enjang mau dengar lagu yang mana nih?
1: Coba Andre,
0: ada
1: Enjang tadi enggak?
0: Ada tiga lagu terakhir nih kayaknya nih. Ada miliknya Silon Seven, Melompat Lebih Tinggi, Pamungkas dengan To The Bone, terus ada juga Ge Indrawari dengan Rinduku.
1: Melompat lebih tinggi.
0: Melompat lebih tinggi. Oke.
1: Panjang kalau melompat. Kemarin melompat ke bawah, melompat ke Kakap. Melompat ke Sintang.
0: Jauhnya.
1: Jauh kalau panjang melompat. Lari apa? Lomba lari itu, lari maraton tuh. Kan lari maraton, lomba lari gitu. Dapat juara satu, Andre.
0: Wih. Mantap Marun.
1: Pokoknya aku masuk sekolah lah tapi untuk mancingkan juara satu, lari cepat juara satu, nyucuk jarum juara satu, lomba kelereng juara satu, panjang. Karena panjang gede dari kawan yang lain.
0: Oke, Mak Enjang jadi ya.
1: Salam-salamnya.
0: Mau salam-salam macam itu.
1: Selamat para aktivitas lancar, para penarijan, tambah Allah rezekinya, dimudahkan Allah urusnya,
0: amin ya rabbal alamin.
1: Lapangkan dadanya, diberi umur yang berkah, di umur yang panjang, amin ya rabbal alamin. Ya itu untuk Bang Japar, sama Kak Ella, Bang Syukur, sama Kak Tina. Terus Bang Junaid Maselpa, Bang Rosi Norjana, Mak Longana Andreopan, Mak Adam dengan Bang Yahya, Jahriyah dan Koko Ali, Koko Wandi. Oh, tadi ada Koko Andi ya, tapi putus.
0: Tadi Koko Wandi putus ya.
1: Ada Bapak Nurul, Mak Nurul. Terus Bang JK Ani. Terus Wak Meli, Wak Jenah, dadah. Cucu Mak Enjang tuh pergi berjalan. Terus sebagai tadi ya, Bang Amin Sanjaya dengan Kak Ayang, Bang Dino dengan Kak Murni, Aura Pak Mo, Wardi, Awi. Terus Elmi cantik banget, kaulah. Dengan Wak Sangka. Mak Riri dengan Pak Sadi. Tidak sih, saya punya sebagai ke dia dah. Kita dah dapat ganti baru ambil lah. Apa lagi ya? Terus Kak Jalehan dah Hananya, Cenor dengan Kak Lung Kak Ngahnya, Jaka Suara. Yaitu ayah Hendra Gunawan yang sedang kesejukan.
0: Oke deh, siap.
1: Kalau capek kayak ya, terus Bang Padilla, Bang Ismail, Bang Darul, terus Mbak Lasiem, terus Anwar di Jangkang Satu itu cucu untuk Andre. Dia janji nak ngasih itu nasi beras, tidak ada sampai sekarang. Dengar setia tu. Terus Pak Karim Jangkang Dua. Terus ada gak dapat teman baru tadi ni di Sungai Kunyit tu, Sulehatnya.
0: Okay.
1: Ponakan manjang tuh banyak kawin di situ, orang dua orang kawin, dua beradik kan orang Sungai Kunyit, tapi enggak tahulah. Entah RT berapa itu kan enggak tahu kan.
0: Mm-mm, siap manjang. Nah,
1: terus satu gitu ya. Yang dari Sambas ya Andre ya. Bang Lenios, Bang Deddy, Pak Fuadi, Pak Usubusri, Wanaci, Wanusung, terus Nia, Ila, Tia, terus Yunita di Landa, terus Manis Manila, terus Mak Eti, Kak Wati. Kok Manjang nih enggak kasih alamatnya, cuma tahu dah Manjang alamatnya.
0: Oke deh Manjang.
1: Endra, Endra geng.

0: Semoga sehat selalu ya.
1: Oke deh,
0: Nah,
1: siap.
0: salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you, Kaulah. Makasih, Andre.
1: Sama-sama, Manjang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, siap. Terima kasih untuk Manjang udah merapat di belakangnya Manjang resep di sana. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indonesia banget, Bang Andre.
1: Iya, Bang Hendra, apa kabar?
2: Baik ini. Gimana kabar pun tenak nih? Hujan kendak?
1: Tadi sempat hujan, ini kayaknya cerah nih.
2: Oh, sini lompat hujan, Bang Andre.
1: Ah, berarti geser hujannya nih.
2: Mulai pagi itu, dari jam 9 sampai sekarang tadi ini.
1: Iya betul, tadi pagi hujannya luar biasa.
2: Nah itulah, gak lihat apa kan, kuasa Allah ini.
1: Iya betul.
2: Nah, ada lagu apa yang ada tuh masih itu?
1: Lagu masih ada, ya Indrawari, Rinduku, Pamungkas, To The Bone, sama satu lagi Kotak Masih Cinta.
2: Nah itu ya, Rinduku.
1: Rinduku, oke siap. Nah,
2: kita salam-salam untuk semua-semua lah ya. Fotokopi Manjang ya tadi. Bunda Siti Satina tadi. Buat Bang Andre, saya ucapkan banyak makasih. Semoga sehat selalu.
1: Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi ada dari Pak Suryono, katanya mau dengarkan lagu yang cowok Bang Andre yang pilihkan. Oke deh, nanti berarti ditutup dengan miliknya Pamungkas ya, dengan To The Bone. Dan kayaknya itu juga jadi beberapa lagu penutup ya untuk jumpa kita kali ini. Nanti akan ada rekan Budiman juga yang nanti siap menemani Anda pendengar di jam 3 sore sampai dengan nanti jam 8 malam. Dan kalau gitu ditutup dengan beberapa lagu untuk ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda sudah bergabung di siang dan sore hari ini. Semoga sehat selalu untuk semuanya dan selamat menikmati weekend-nya ya, yang mungkin tinggal beberapa jam lagi karena besok Senin udah mulai beraktivitas lagi ya. Ya udah kalau gitu pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia Bebas TBC.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup, kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama Anda tentunya di seri Minggu akhir pekan 28 Juni 2026. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda. Harapan kami yang terbaik dan sekali lagi bisa menemani dan menghibur Anda semuanya ya. Dan mudah-mudahan sekali lagi kami bisa menjadi teman terbaik Anda. Tadi ada rekan saya Andre ya yang telah menemani Anda. Kali ini saya Budiman Tahir, penyiar Anda, menemani Anda dengan berbagai ragam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tetap sehat, tetap dengarkan kami di 104.2 atau juga dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan aplikasi lewat Chrome Anda ya, lewat beranda apa namanya, browsing Anda begitu ya. Silakan nanti Anda bisa klik aja atau ketik ya rri.co.id. Nah, nanti Anda tinggal pilih yang namanya tampilan streaming. Di sana di atas pojok kanan atas ya, ada pilihan RRI Net, streaming, RRI Digital, RRI News. Nah, pilih yang streaming begitu ya. Nanti kalau sudah masuk di kolom pencarian, Anda klik kolomnya ya, ketikkan Pontianak. Nah, di situ Anda bisa dengarkan kami ya. Jadi tinggal pilih programnya ya, program 1, 2 atau 4. Nah, Anda bisa pilih dan dengarkan di situ. Oke. Kita masih dengarkan dulu berbagai lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda di sore ini ya. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

melihat tikus berkeliar di sekitar rumah, jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. Betul dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

0: Yeah.
1: Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Pontianak. Masih bersama saya Budiman Tahir. Di sore ini kita hadirkan beberapa informasi untuk Anda. Tentunya pendengar, perang telah melaporkan luka dan juga kebencian. Begitu konon lagi, bila akibat yang ditimbulkannya menorehkan duka yang teramat parah, peristiwa tragis di Mandur Landak, Kalimantan Barat, ketika bala tentara Daini pon Jepang membantai ribuan orang Indonesia menjadi catatan hitam yang agaknya tak mudah untuk dilupakan. Tak ada saksi mata yang mampu menceritakan proses pembantaian di kawasan hutan pinus Mandur, 78 km utara Pontianak ini. Keterangan tertulis yang menjadi dasar informasi antara lain hanya surat kabar Borneo Shimbun, sebuah surat kabar propaganda bala tentara Jepang tertanggal 1 C32604 atau 1 Juli 1944. 16 orang perwira angkatan laut Jepang, Kaigun dua diantaranya admiral, memang telah dihukum mati oleh militer sekutu. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai penjahat perang. Adapun 16 perwira Jepang ini, ya, pada penjahat perang dimaksud, dieksekusi di penjara Sungai Jawi Pontianak pada Oktober-November 1947. Kedama seorang ini masing-masing antara lain Daigo, Kamada, Uesugi, Okajima, Esyamamoto, Yeyamamoto, Sano, Ishiyama, Hirayama, Yoshio, Uno, Kojima, Miyajima, Shurumi, Kaneko, dan Kuse. Dua di antaranya Daigo dan Kamada adalah kerabat Tenno Haika. Komandan Toki, pasukan khusus istimewa Angkatan Laut Jepang, Yamamoto, saat memberikan keterangan di depan pengadilan militer sekutu mengakui Daini pun menargetkan ribuan jiwa harus mati di Borneo Barat. Dan sangat sulit dibayangkan kesadisan tentara Daini pun masa itu, bukan hanya membunuh orang yang tentunya berumur belasan tahun, tetapi juga satu generasi harus dihilangkan. Tak seorang pun akan dibiarkan hidup. Dengan demikian, bagi rezim militer Jepang tak akan ada lagi penghitungan dan juga pembalasan di kemudian hari. Ini tentunya cerita tentang sejarah klan, ya, Mandor, Kabupaten Landak, ya, yang bersimbah darah, dan informasinya bisa Anda baca lengkap di laman website kami rri.co.id. Berdengar, pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.
2: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
0: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
2: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
0: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
2: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
0: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
2: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
0: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: caranya mau pinter tapi kagak belajar. Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan

Gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

Pura di Rumah Pemilik Narai Sopo Pontianak, pukul 16 nanti kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan pastikan di sini ya, tetap di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Bapak, Ibu, selamat ya. Dari pemeriksaan yang telah kita lakukan didapatkan hasil bahwa ternyata Ibu Ayu sedang mengandung 4 minggu.
1: Alhamdulillah ya Bang.
2: Iya Dek, Alhamdulillah setelah 3 tahun penantian kita ya.
0: Setelah ini jangan lupa ya Bu Ayu, diminum semua vitamin yang saya berikan. Jangan lupa juga tablet tambah darahnya diminum. Menu makanannya juga harus yang bergizi ya Bu. Banyak minum air putih dan jangan terlalu kelelahan.
1: Iya Bu Bidan, akan saya lakukan semuanya.
2: Betul Bu, saya sebagai suami juga akan siaga 24 jam untuk memastikan istri saya mengikuti semua saran dari Bu Bidan.
0: Bagus itu Pak. Peran suami juga sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan mencegah anak terkena stunting.
2: Siap Bu Bidan, saya akan jaga kesehatan istri saya dan akan pastikan anak kami terhindar dari stunting.
3: Dek, nanti kalau mama nanya, kita beli kaosnya nih, bilang aja 1.300.000 ya.
4: Kok mahal benar sih Bang? Realnya kan 150.000 Jak, 50%-nya loh.
3: Alah, enggak apa-apa gue, nanti sisanya kita bagi dua.
4: Ih, gimana sih abang nih? Enggak ah, takut adek.
5: Nah, hati-hati, korupsi itu enggak selalu soal uang miliaran. Kadang dia sembunyi di balik kata, alah, enggak apa-apa, nanti sisanya kita bagi dua. Markup anggaran kaos hari ini, markup anggaran negara di masa depan. Korupsi bukan warisan, tapi kebiasaan yang dipelihara sejak dini. Jangan biarkan jujur meluntur demi untung yang luntur. Jujur dari hal kecil, cegah korupsi dari sekarang.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kita cukupkan musik dan informasi seperti yang saya janjikan di awal. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Generasi petani terancam, anak muda tidak pilih kerja di sektor lain.
2: Ataupun mereka daripada mengolah lahan yang sempit, mendingan dia mencari pekerjaan yang lain. Tadi
1: berbagai pihak berupaya untuk selamatkan populasi penyu dari predator.
3: Telur penyu, di mana lokasinya kita ambil telurnya, yang di mana sarang tadi.
4: Itulah di antara topik informasi yang akan kami ketengahkan untuk Anda dalam warta berita Korwil edisi Minggu 28 Juni 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: paradigma yang menilai keberhasilan dari tingginya serapan anggaran perlu diubah sebab tekanan mengejar target justru berpotensi memperlebar celah penyimpangan dan praktik korupsi.
1: Tekanan percepatan penggunaan anggaran akan menimbulkan celah-celah korupsi yang sangat melebar. Persoalannya adalah karena adanya tekanan yang dianggap bahwa ketika tidak mampu melakukan serapan anggaran dianggap gagal. Artinya, mindset ini terkait serapan anggaran meski harus direvitalisasi dalam artian bahwa tidak mesti jika serapan anggaran sudah cukup besar, misalnya di atas 90%, dianggap dinas-dinas terkait sukses padahal tidak demikian standarnya. Menanggapi permasalahan ini, pengamat kebijakan publik Pontianak, Herman Hobi Munawar menegaskan, jika standar serapan anggaran yang tinggi dianggap sukses, ini bukan langkah yang tepat.
2: Jadi dengan adanya tekanan-tekanan ketahanan dan terpetik dari pimpinan, mungkin juga oleh anggota DPR, DPRD juga, maka itu akan ada kecenderungan bahwa terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap penggunaan anggaran sendiri.
1: Herman Hobi sependapat penyerapan anggaran secara maksimal penting, karena dengan adanya anggaran yang tinggi dan dengan berbagai data yang dimiliki, maka implementasi anggaran diharapkan betul-betul akurat dengan serapan anggaran yang besar. Karena ketika serapan anggaran kecil, maka perencanaan-perencanaan dianggap tidak berhasil atau sumber daya manusia lemah, sehingga dikhawatirkan untuk anggaran tahun berikutnya akan ada pengurangan. Artinya, dinas atau kementerian dianggap tidak mampu untuk menyelesaikan anggaran yang disiapkan pada tahun anggaran itu. Menurut Herman Hovi, jika mindsetnya semacam itu akan sangat berbahaya, artinya tidak bisa dikatakan bahwa ketika serapan anggaran itu kecil, lalu serta-merta bahwa dinas terkait gagal, padahal tidak demikian, sehingga perlu adanya analisis yang tajam dan kuncinya yang sangat penting dengan APIP, sehingga pengawasan tidak lemah lagi. Hermanta melaporkan.
0: Minimnya minat generasi muda bekerja di sektor pertanian menjadi tantangan besar bagi masa depan ketahanan pangan. Mereka cenderung memilih pekerjaan yang dinilai lebih mudah dan juga menjanjikan seperti pramuniaga atau juga pekerja migran.
1: Tantangan Indonesia ke depan adalah kecenderungan kaum muda yang mulai ogah bekerja di sektor pertanian. Akan tetapi kebanyakan kaum muda lebih mudah bekerja menjadi pramuniaga ataupun bekerja ke negeri seberang untuk mencari nafkah daripada di pertanian. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Barat, Moh Saihudin mengatakan hal itu juga karena semakin berkurangnya area pertanian seiring bertambahnya jumlah penduduk.
3: Selain itu juga jumlah lahan pertanian yang sudah mulai berkurang. Ya tadinya kan kita lihat jumlah petani gurem yang mengalami jauh peningkatan gitu ya. Itu karena satu rumah tangga tani mempunyai anak, luas lahannya dibagi-bagi atau diwariskan kepada anak-anaknya sih. Sehingga mereka akan mengusahakan luas pertaniannya yang lebih sempit. Ataupun mereka daripada mengolah lahan yang sempit, mendingan dia mencari pekerjaan yang lain, tadi sebagai di sektor perdagangan, ataupun menjadi tenaga kerja di luar daerah.
1: Menurut Saihudin, jika melihat rumah tangga tani, khususnya generasi X, ada 42,81%. Artinya, terbanyak di generasi X, sedangkan generasi milenial, yaitu usia 27 hingga 42 tahun, terdapat 33,56%. Hermanta melaporkan.
0: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Belacan, Desa Sebubus, Kecamatan Palu, Kalimantan Barat, para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur, dan pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur aman dari bahaya.
4: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
5: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau, mayoritas. Yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang. Dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
4: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
6: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya, yang dimana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
4: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
7: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Tantangan ekonomi yang fluktuatif, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menunjukkan kemampuannya. Salah satunya adalah usaha keripik pisang rumahan asal Kabupaten Mempawa yang diberi nama keripik pisang Almar, dan berikut laporannya.
8: Usaha keripik pisang Almar asal Kabupaten Mempawa sukses membuktikan eksistensinya di pasar makanan ringan lokal. Meski masih dikelola dalam skala rumahan, produk cemilan yang dirintis oleh Hamdi dan keluarga ini telah berhasil menembus pasar luar daerah, termasuk ke Kota Singkawang, Kota Pontianak, dan kabupaten kota lainnya. Owner keripik pisang Almar Hamdi menuturkan usaha yang telah berjalan lebih dari 3 tahun ini memiliki tingkat produksi yang cukup stabil. Dalam 1 bulan, Hamdi mampu mengolah 500-600 kg pisang mentah, yang kemudian menghasilkan kurang lebih 150 kg keripik yang siap dipasarkan.
9: Ini per bulan lah itu kan, karena tidak setiap hari. Tidak tentu lah, itu kan tergantung situasi juga. Kadang kalau pas lagi larisnya, ya lumayan lah. Apa-apa dengan kita gitu, kalau pas pada ada. Ya, lari-lari satu juta lebih gitu, untuk modal lah.
8: Hamdi menambahkan bahwa seluruh keuntungan usaha terus diputar kembali untuk menjaga kesenambungan modal operasional. Strategi ini terbukti efektif membuat usaha keripik pisang Almar tetap bertahan meski di tengah persaingan produk makanan ringan yang cukup ketat. Di balik capaian tersebut, Hamdi tidak menampik bahwa perjalanan usahanya bukan tanpa hambatan. Tantangan terbesar yang dirasakan oleh Hamdi adalah permodalan, terutama saat masa pandemi COVID-19, di mana hampir seluruh sektor usaha juga mengalami hal serupa. Untuk menyiasati kesulitan modal tersebut, Hamdi memanfaatkan akses permodalan melalui kredit usaha rakyat atau KUR dari Bank BRI. Tercatat ia sudah 2 kali mengajukan bantuan modal untuk menjaga keberlangsungan usahanya.
9: Itulah sebuah kita menjam KUR, menjam BRI, pernah pinjam sampai 25 gitu. Karena kita kan namanya, kita punya izin kan PIMT kan, baru izin misalnya rumahan, bukan modal pabrik, bukan.
8: Menggeliatnya pengusaha UMKM ini mendapat respon positif dari pemerintah daerah setempat. Bupati Kabupaten Mempawah Erlina mendorong agar pelaku UMKM terus naik kelas. Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan menghadirkan pelatihan, memberikan bantuan, hingga menyiapkan wadah atau tempat bagi para UMKM untuk memasarkan produk unggulannya.
10: Kita pemerintah seluruh Indonesia diminta oleh Bapak Presiden kita untuk meningkatkan UMKM. Bagaimana UMKM yang ada di daerah masing-masing dapat ada pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan ekonomi untuk para UMKM.
8: Sementara itu, pengamat UMKM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak, Muhammad Fahmi, mendorong agar para pengusaha UMKM untuk terus meningkatkan kreativitasnya. Salah satu yang harus dilakukan ialah dengan memanfaatkan digitalisasi.
11: Lagi sekarang pemerintah sudah mulai mendorong yang namanya digitalisasi. Tentu ini merupakan salah satu manfaat yang luar biasa ketika UMKM sudah habit, sudah terbiasa menggunakan digital ini.
8: Fahmi menambahkan bahwa keberhasilan para pengusaha UMKM tidak terlepas dari dukungan pemerintah maupun perbankan dalam memberikan akses permodalan maupun penguatan sumber daya manusia. Oleh karena itu, kolaborasi berbagai pihak dalam meningkatkan UMKM sangat diperlukan. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Musim durian di Kalimantan Barat telah tiba. Ribuan buah per hari selalu berdatangan. Satu di antaranya ialah buah durian Cemongko dari Balai Karangan yang diburu masyarakat di Kota Pontianak. Berikut laporannya.
8: Hasil pantauan di lapangan, para pedagang telah membuka lapak durian di pinggiran jalan yang tersebar di beberapa titik di Kota Pontianak. Durian yang paling diburu ialah buah durian Jemongko dari Balai Karangan. Satu di antara pegiat durian sekaligus pemilik lapak Bazar Durian Buah BK, Edi Hartono, mengungkapkan dalam sehari bisa lebih dari 1000 buah yang disiapkan untuk dijual di lapaknya yang terletak di halaman Restoran Minang, Jalan Gusti Hamzah, Kota Pontianak.
12: Untuk musim tahun ini diperkirakan kurang lebih 2 bulan. Jadi kenapa agak lama? Karena buah tahun ini agak bertingkat. Jadi yang sudah jatuh, yang masih ukuran umur 2 bulan, ya umur 70 hari juga ada. Ada yang pecah bunga sekarang. Jadi bisa 2 tingkat sampai 3 tingkat. Tapi masih waktu 2 bulan sampai 2 bulan. Jadi untuk tahap ini kita baru datangkan sekitar 600 buah. Nah, kedepannya semakin hari banyak, 1000 sampai 1000 lebih.
8: Salah satu daya tarik utama yang ditawarkan di lapak durian buah BK adalah jaminan kepuasan bagi para pelanggan. Edi Hartono memberikan garansi tukar baru bagi setiap durian yang dibeli di tempatnya itu. Sementara untuk harga, Edi mematok harga yang cukup bervariasi, mulai dari Rp25.000 hingga Rp100.000, tergantung pada ukuran dan kualitas durian. Sedangkan bagi durian kualitas premium, pihaknya menerapkan sistem penjualan per kilogram. Muhammad Rokib melaporkan.
13: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita dengarkan informasi perakiran cuaca langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Sebagai pengantar, kami sudah bersama perakirawan Dwi. Silakan Dwi.
14: Baik, selamat siang Budiman di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Spadio, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat, saat ini masih terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, Kayung Utara, Ketapang, Melawi, dan Sintang. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari, Senin 29 Juni 2026, masih diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat, yaitu pada sore hingga malam hari. Waspada potensi hujan yang terjadi dapat disertai dengan kilat atau petir serta angin kencang yang berdurasi singkat. Kemudian masih diwaspadai pula potensi kemudahan terjadi kebakaran hutan dan lahan di sebagian wilayah Kalimantan Barat selama sepekan ke depan, karena sebagian wilayah masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Dwi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budiman Tahir mengatakan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Dek, nanti kalau mama nanya, kita beli kaosnya nih, bilang jak satunya 300 ribu ya.
1: Kok mahal benar sih bang? Realnya kan 150 ribu jak, 50%-nya loh.
0: Alah, enggak apa-apa gue, nanti sisanya kita bagi dua.
1: Ih, gimana sih abang nih? Enggak ah, takut adek.
2: Nah, hati-hati. Korupsi itu enggak selalu soal uang miliaran. Kadang dia sembunyi di balik kata, alah, enggak apa-apa, nanti sisanya kita bagi dua. Markup anggaran kaos hari ini, markup anggaran negara di masa depan. Korupsi bukan warisan, tapi kebiasaan yang dipelihara sejak dini. Jangan biarkan jujur meluntur demi untung yang luntur. Jujur dari hal kecil, cegah korupsi dari sekarang.
3: Bapak, Ibu, selamat ya. Dari pemeriksaan yang telah kita lakukan, didapatkan hasil bahwa ternyata Ibu Ayu sedang mengandung 4 minggu.
4: Alhamdulillah ya bang.
0: Iya dek, alhamdulillah setelah 3 tahun penantian kita ya.
3: Setelah ini jangan lupa ya Bu Ayu, diminum semua vitamin yang saya berikan. Jangan lupa juga tablet tambah darahnya diminum. Menu makanannya juga harus yang bergizi ya Bu. Banyak minum air putih dan jangan terlalu kelelahan.
4: Iya Bu Bidan, akan saya lakukan semuanya.
0: Betul Bu, saya sebagai suami juga akan siaga 24 jam untuk memastikan istri saya mengikuti semua saran dari Bu Bidan.
3: Bagus itu Pak. Peran suami juga sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan mencegah anak terkena stunting.
0: Siap Bu Bidan, saya akan jaga kesehatan istri saya dan akan pastikan anak kami terhindar dari stunting.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Eh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak Pegara. Tentunya kami juga masih hadirkan berbagai informasi untuk Anda, di mana DPD Partai Golkar Kalimantan Barat mulai mempercepat konsolidasi organisasi dengan menjadwalkan musyawarah daerah atau musda DPD Kabupaten Kota mulai Juli 2026. Langkah ini menjadi bagian dari persiapan menghadapi agenda politik mendatang sekaligus memperkuat mesin partai. Sekretaris DPD Partai Golkar Kalbar, Franciscus Ason, mengatakan pelaksanaan musda ditargetkan rampung pada awal Oktober hingga seluruh kepengurusan baru dapat dilantik bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Partai Golkar 20 Oktober mendatang. Dan selain menuntaskan konsolidasi internal, Golkar Kalbar juga memasang target peningkatan perolehan kursi legislatif pada pemilu mendatang. Saat ini Golkar memiliki 2 kursi DPR RI dan 9 kursi DPRD Provinsi Kalbar. Dan ia pun menambahkan strategi politik akan disusun berdasarkan pemetaan yang dilakukan melalui bidang penelitian dan pengembangan partai. Itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id. Dan masih banyak berbagai lagu-lagu pilihan dan juga hal-hal lainnya yang tentunya kami akan hadirkan untuk Anda.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.

0: merupakan tester untuk dicoba loh.
1: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya Bu, biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
2: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam, mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan?
3: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
2: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
3: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
2: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
3: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasian.
2: Menarik juga ya, hilirisasi.
3: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
2: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

Ya, sebuah lagu yang cukup mengenang ya, dirasakan begitu. Waduh, bagaimana tentunya bahayanya bully ya. Nah, ini kita harus jaga juga semuanya, orang yang kita sayangi dan lain sebagainya ya, termasuk anak-anak kita ya, jangan sampai menjadi korban bullying di manapun berada begitu ya, baik itu di rumah, sekolah dan lain sebagainya. Kita masih punya beberapa lagu pilihan untuk Anda. Nanti kita akan juga kumandangkan azan maghrib ya, pukul 17:53. Nanti sepenuhnya lagu-lagu religi kita akan hadirkan untuk Anda begitu pendengar ya. Oke, pastikan terus bersama kami. Kita masih nikmati dulu berbagai lagu di sore ini, sore yang cukup dingin ya. Kota Pontianak masih mendung karena tadi memang cuacanya ya, kita bisa dibilang dari siang tadi ya cukup cukup dingin lah ya. Hujan turun soalnya ya. Gimana teman Anda? Menurut sama ya, adem ayem ya, dan tentunya terus mendengarkan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
4: HMLLMMM, you mau pintar ya?
3: Iya, bisa kan?
4: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau, sudah terjawab lewat mimpi.
3: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
4: Ya.
3: Beuh, keren men.
4: Tapi, ada satu efek sampingnya.
3: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
4: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
3: Hah?
4: Gimana? Mau lanjut?
3: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
5: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Oke, kita masih nikmati lagu-lagu pilihan yang sudah saya siapkan untuk Anda. Nanti sebelum lagu-lagu religi ya, kita hadirkan di sore ini. Kita sapa juga bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung atau menemukan kami di 104,2 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih di 104 pukul 17.13 ya. Kita dengarkan masih berbagai lagu pilihan yang sudah kami siapkan sebelum nanti kita hadirkan lagu-lagu religi di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya, rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke, dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya Allah, kini malammu telah datang dan siangmu telah berlalu dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah dosaku

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Di tengah riuhnya zaman, ketika sekat-sekat sosial kerap memasung ruang gerak perempuan, sebuah suara berani bergema menembus waktu. Manusia Bebas, karya Suwarsi Joyo Puspito.

bukan sekedar kisah tentang kehidupan seorang perempuan, melainkan juga perjalanan panjang manusia dalam mencari kebebasan, harga diri, dan makna hidup yang sesungguhnya. Melalui jemarinya, kita diajak menyelami samudra pergulatan batin yang begitu manusiawi. Kebebasan yang ditenun dalam novel ini bukanlah pekik perang melawan penjajah tirani, melainkan sebuah perang sunyi, perjuangan untuk menentukan jalan hidup sendiri. Setiap halaman terasa hidup karena dipenuhi perasaan ragu, harapan, keteguhan dan keberanian yang dekat dengan pengalaman banyak orang. Yang paling menyentuh dari novel ini adalah cara Suwarsih menggambarkan perempuan sebagai sosok yang memiliki mimpi dan hak untuk menentukan masa depannya. Di saat banyak perempuan dipaksa menerima keadaan, tokoh-tokoh dalam novel ini berusaha melawan arus dengan tetap mempertahankan nilai kemanusiaan mereka. Perjuangan itu tidak selalu berakhir dengan kemenangan yang gemilang, tetapi justru terasa nyata karena penuh luka dan pengorbanan. Bahasa yang digunakan sederhana namun syarat makna. Suwarsih tidak berusaha menggurui pembaca, melainkan mengajak kita merenung. Kita dibuat bertanya, apakah kebebasan benar-benar telah kita miliki? Ataukah kita masih terikat oleh ketakutan dan tuntutan lingkungan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat novel ini tetap relevan meskipun telah ditulis puluhan tahun lalu. Membaca manusia bebas memberikan kesan haru sekaligus kagum. Haru karena menyaksikan perjuangan manusia menghadapi berbagai keterbatasan dan kagum karena keberanian tokoh-tokohnya untuk tetap mempertahankan keyakinan mereka. Novel ini mengajarkan bahwa menjadi manusia bebas bukan berarti hidup tanpa aturan, melainkan memiliki keberanian untuk menjadi diri sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan hidup yang diambil. Secara keseluruhan, Manusia Bebas adalah karya sastra yang menyentuh hati dan membuka wawasan. Novel ini layak dibaca oleh siapapun yang ingin memahami arti kebebasan, kesetaraan, dan perjuangan menjadi manusia yang utuh. Setelah menutup halaman terakhirnya, pembaca mungkin tidak hanya mengingat ceritanya, tetapi juga membawa pulang renungan mendalam tentang hidup dan kemanusiaan.

0: Pendengar, tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.
1: Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

Rilis panggilan kepada terlawan nomor 132/PDT.BTH/2026PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 30 April 2026, telah memanggil Liao Jungmi bertempat tinggal di Bulak Simpul, RT 9 RW 4, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sebagai terlawan 3. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 jam 10 pagi. Dalam perkara perdata antara Mahdi sebagai pelawan lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai para terlawan. Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak DKK sebagai turut terlawan. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 8 Juni 2026, jurusita rilas panggilan kepada terlawan nomor 132/PDT.BTH/2026PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 30 April 2026, telah memanggil Onai binti Naya bertempat tinggal di Bulak Simpul, RT 9 RW 4, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sebagai terlawan 2. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Mahdi sebagai pelawan lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai terlawan. Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak DKK sebagai para turut terlawan. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 8 Juni 2026, jurusita

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta

0: Rilas panggilan sidang nomor 97/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Kamis tanggal 18 Juni 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memanggil Aswar SH beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Mandau nomor 6, RT 002/RW 022, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat 1, untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari, tanggal, Rabu 22 Juli 2026, pukul 9.00 WIB, dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SH DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
1: Dek, nanti kalau mama nanya, kita beli kaosnya nih, bilang aja 1.300.000 ya.
2: Kok mahal benar sih bang? Realnya kan 150.000 aja, 50%-nya loh.
1: Alah, enggak apa-apa gue. Nanti sisanya kita bagi dua.
2: Ih, gimana sih abang nih? Enggak ah, takut adek.
3: Nah, hati-hati. Korupsi itu enggak selalu soal uang miliaran. Kadang dia sembunyi di balik kata, alah, enggak apa-apa, nanti sisanya kita bagi dua. Markup anggaran kaos hari ini, markup anggaran negara di masa depan. Korupsi bukan warisan, tapi kebiasaan yang dipelihara sejak dini. Jangan biarkan jujur meluntur, demi untung yang luntur. Jujur dari hal kecil, cegah korupsi dari sekarang.

Rilas panggilan sidang nomor 97/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Kamis tanggal 18 Juni 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak,

0: Demikian larilas panggilan ini dijalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
1: Jen, habis makan nih kok aku pengen cari camilan ya?
2: Yuk Lasa, kita beli sama Ratna. Kemarin tuh aku lihat postingannya kayaknya dia baru mulai usaha jualan makanan sama minuman lah.
1: Ah, boleh tuh. Kita minta diskon yang banyak sama dia. Kita kan kawan dia.
2: Eh, kau Nisa, kawan kita nih baru nak mulai usaha dari minta-minta kayak gitu. Ndak ke kita nih beli sama dia untuk dukung usaha dia. Aku tuh gitu, kalau ada kawan jualan aku beli produk dia. Terus nanti aku posting di semua medsos aku untuk bantu dia promosi. Ah, ini kan salah satu usaha kita untuk bantu UMKM biar lebih maju dan berkembang.
1: Ah, iyalah Jen. Yuk, kita beli makanan sama Ratna tuh. Kau yang bayar ya?
2: Dah aku tebak dah. Inilah gaya kau nih.

Saya, Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, telah memanggil

0: Umar Ja'far, alamat dahulu di Jalan Atot Ahmad, Gang Pajajaran, Sungai Jawi Luar, Pontianak Barat. Sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang pengadilan negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026, jam 10 pagi. Dalam perkara perdata antara, Maskur sebagai penggugat lawan Umar Ja'far sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 17 Juni 2026, Jurusita Ali Aspar.
1: Bapak, Ibu, selamat ya. Dari pemeriksaan yang telah kita lakukan didapatkan hasil bahwa ternyata Ibu Ayu sedang mengandung 4 minggu.
2: Alhamdulillah ya Bang.
3: Iya Dek, Alhamdulillah setelah 3 tahun penantian kita ya.
1: Setelah ini jangan lupa ya Bu Ayu, diminum semua vitamin yang saya berikan. Jangan lupa juga tablet tambah darahnya diminum. Menu makanannya juga harus yang bergizi ya Bu. Banyak minum air putih dan jangan terlalu kelelahan.
2: Iya Bu Bidan, akan saya lakukan semuanya.
3: Betul Bu, saya sebagai suami juga akan siaga 24 jam untuk memastikan istri saya mengikuti semua saran dari Bu Bidan.
1: Bagus itu Pak, peran suami juga sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan mencegah anak terkena stunting.
3: Siap Bu Bidan, saya akan jaga kesehatan istri saya dan akan pastikan anak kami terhindar dari stunting.

0: Jelas pemberitahuan putusan nomor 12/PDT.G/2026PNPTK. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, saya Akwari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memberitahukan, Rudi Taslim beralamat Dusun Teluk Kapuas RT2 RW1, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 9 Juni 2026 dalam perkara perdata di nomor tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Telah memanggil tergugat secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan first take. 3. Menyatakan bahwa tergugat melakukan perbuatan ingkar janji atau wan prestasi. 4. Membatalkan perjanjian kerjasama, pembangunan rumah toko, dan rumah sederhana. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.926.000. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Akwari Peblesa.
1: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
2: Enak kok, Pak.
1: Enak juga.
2: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
3: A few moments later.
1: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
2: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
1: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya, rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
2: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke, dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
1: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, kami segera menuju ke Programa 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral Programa 3 Jakarta. Tetap di sini di Programa 1 Pontianak dan masih bersama saya Budi Mantaira.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri, biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana itu? Ya, terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita ya, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
3: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
5: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia, maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
5: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian Aptika Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
6: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis yang merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Ke depan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
5: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
8: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah, untuk menyelesaikan masalah yang ada.
8: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
9: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik itu kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
8: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Mamplot 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
12: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
11: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat, para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Viko Alhadi.
13: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
14: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau, mayoritas. Yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang. Dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
13: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
15: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya, yang di mana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
13: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada Minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya, Faik Iqbar.
17: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di asrama haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
18: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhaj gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambahan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
17: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
19: Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Dari awal sampai sekarang nggak ada. Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya, Masya Allah semuanya. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Pelayanannya juga oke semua, Masya Allah.
17: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Faiki Bar Musaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Nurain. Ain.
20: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang, sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting sering-sering kita buat ya, supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif, dan pastinya harus kita prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara, Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara, Budi Kurniawan, menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Pengen dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada. UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Demikian rekan sudah kami hadirkan warta berita sentral program A3 Jakarta, dan kembali Anda masih bersama kami di kesempatan malam ini bersama saya Beriman Tahir di rangkaian acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Mudah-mudahan apa yang kami hadirkan setidaknya bisa menemani dan menghibur Anda, dan kami masih hadirkan beberapa selingan lagu pilihan untuk Anda merapat ke pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru laki-laki sejati.
2: Pilih siapa kita di pilkada ini?
3: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
2: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
3: Itu udah lumrah kali.
2: Ih, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
3: Iya deh. By the way, dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
2: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
3: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
2: Lah emang kenapa?
3: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
2: Gimana dong?
3: Ya bayar dong.

0: Den, habis makan nih kok aku pengen cari camilan ya?
1: Yuk Lasa, kita beli sama Ratna. Kemarin tuh aku lihat postingannya kayaknya dia baru mulai usaha jualan makanan sama minuman lah.
0: Ah, boleh tuh. Kita minta diskon yang banyak sama dia. Kita kan kawan dia.
1: Eh, kau Nisa, kawan kita nih baru nak mulai usaha dari minta-minta kayak gitu. Nggak ke kita nih beli sama dia untuk dukung usaha dia. Aku tuh gitu, kalau ada kawan jualan aku beli produk dia. Terus nanti aku posting di semua medsos aku untuk bantu dia promosi. Ah, ini kan salah satu usaha kita untuk bantu UMKM biar lebih maju dan berkembang.
0: Ah, iyalah Jen. Yuk kita beli makanan sama Ratna tuh. Kau yang bayar ya?
1: Dah aku tebak dah. Inilah gaya kau nih.
2: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
3: HMLLMMM, you mau pintar ya?
2: Iya, bisa kan?
3: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
2: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
3: Ya.
2: Beuh, keren men.
3: Tapi, ada satu efek sampingnya.
2: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
3: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
2: Hah?
3: Gimana? Mau lanjut?
2: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
4: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Anak bersemangat.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan selanjutnya saya pamit dari dua negara Anda. Setelah ini ada rekan saya Meiti yang akan melanjutkan kebersamaan kita di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap setia di sini di Pro 1.

anak bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal tumbuh lebih kuat, aktif, dan siap meraih prestasi setinggi langit. Siapkan gizi terbaik hari ini demi generasi unggul di masa depan.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani malam hari Anda. Di mana saya nggak tahu di kota Pontianak seperti apa ya, tapi kalau di Kuburaya, di tempat saya tinggal, dari pagi itu hujan ya, jadi memang sedikit mager untuk memulai aktivitasnya di malam hari ini ya. Yang kerjanya sih malam tuh, ya ampun, kenapa tidak libur saja gitu ya, tiduran lagi. Tapi kayaknya saya kebanyakan tidur deh pendengar ya, agak pusing nih. Tapi semoga dengan mulai melakukan aktivitasnya, padahal tadi juga udah banyak kegiatan sih di rumah ya, hilanglah segala pusing-pusingnya ya. Dan untuk Anda pendengar, di mana malam hari ini perjumpaan kita akan diawali dengan mini drama, dilanjutkan dengan rangkaian informasi di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Juga jangan lewatkan program favorit Anda, ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, dan rangkaian informasinya hingga pukul 00 waktu Indonesia bagian baratnya pendengar. Juga jangan lewatkan ya, untuk Anda para pecinta sepak bola, di malam hari ini nanti kita akan mulai bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta pukul 00 ya, tapi jangan lewatkan pukul 2 dini harinya kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk menyimak bersama ya, mendengarkan untuk babak 32 besar ataupun knockout antara Afrika Selatan versus Kanada ya. Jadi untuk Anda jangan sampai terlewat. Juga di malam hari ini mini dramanya akan diawali dengan drama yang berjudul Jerit Tanpa Suara. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Di pagi yang seharusnya damai, langkah riang Eka, Putra dan Doni di tepian hutan penyedia hidup warga desa mendadak terhenti. Kicauan burung yang ceria lenyap digantikan raungan serak gergaji yang datang dari kejauhan. Suara asing yang merobek jantung ketenangan.
1: Putra, dengar tuh, mesin itu gak berhenti. Mereka kok gak ngerti ya kalau hutan ini warisan leluhur kita? Sekarang pohon-pohon gundul, tanah gersang, dan tembing utara bahkan sudah longsor sedikit demi sedikit setiap hujan lebat.
2: Iya Kak, aku juga dengar. Kalau menurut aku, ini sih bukan penebangan biasa. Ini sih namanya pembabatan hutan besar-besaran. Ini gak bisa dibiarkan. Lama-kelamaan terjadinya malah bencana alam. Malah kita yang jadi korban. Pokoknya, kita harus hentikan.
3: Aduh kalian ini ya, udahlah hutan ini kan lahan produktif. Daripada dibiarkan, lebih baik dimanfaatkan.
2: Dimanfaatkan? Kalau udah nebang besar-besaran kayak gini itu namanya bukan penjarahan hutan, Doni. Tanah ini udah rapuh. Kalau terus ditebang, banjir dan longsor itu nggak akan bisa dihindarkan. Yang pastinya alam akan marah, akibatnya masyarakat sekitar yang akan merasakannya.
3: Ah, itu cuma ketakutan kalian saja. Sudahlah, yang penting dari mereka kita bisa dapat keuntungan dan kita dapat bisnis yang tetap harus jalan. Jika kalian bisa diajak kerjasama, aku berjanji akan memberikan apa yang kalian inginkan.
0: Tiba-tiba cuaca yang tadinya cerah seketika mencekam. Angin bertiup kencang bergemuruh. Petir dan kilat menyambar pepohonan. Ketiga sahabat tersebut bergegas pulang ke rumah mereka. Namun

0: Air sungai naik begitu cepat. Rumah-rumah di bawah udah mulai terendam. Hujan semakin deras. Kita harus menyelamatkan keluarga kita.
1: Nah itu dia, makanya aku udah bilang, tanah kita ini udah gak sanggup lagi menyerap air. Hutan di bukit sudah habis ditebang.
2: Eka, Putra, gudang kayu milikku hancur terseret banjir ini. Ini tidak mungkin.
1: Bagaimana gak mungkin, Doni? Ya inilah yang kami takutkan. Alam membalas ketika ia dilukai. Cuaca ekstrim peringatan dari BMKG beberapa waktu yang lalu terbukti bahwa kita terlalu menganggap remeh peringatan tersebut. Ini adalah bencana alam yang besar yang melanda daerah kita. Inikah keuntungan yang kamu bilang dari penjarahan hutan itu, Don?
2: Aku tak pernah menyangka akibatnya seburuk ini. Aku menyesal. Banyak sudah korban akibat kelalaian dan kecerobohan kami.

0: Meski langit kembali cerah setelah hujan, tapi suasana muram, tak terkisahkan. Warga mengungsi, jeritan masyarakat tanpa suara. Wajah kesedihan tampak nyata terlihat dari raut wajah lelah. Warga telah kehilangan harta benda, sahabat, dan keluarga.
1: Don, bencana ini menyisakan kepedihan yang memilukan. Banyak yang kehilangan keluarga, kehilangan tempat tinggal, dan kehilangan kedamaian. Kita harus membantu mereka untuk segera pulih.
2: Aku salah. Keserakahanku membawa bencana. Masih adakah cara untuk memperbaiki semuanya? Aku benar-benar menyesal. Bahkan keluargaku sampai saat ini belum juga ditemukan. Sepertinya aku mulai gila.
3: Caranya sih cuma satu, Don. Hentikan pekerjaanmu yang melakukan penembangan liar ini. Kita harus bangun kembali hutan kita dengan reboisasi bersama warga.
1: Iya, mulai sekarang kita harus belajar bahwa alam bukan sekedar tempat mengambil, tetapi tempat hidup bersama dan harus kita rawat demi anak cucu dan keberlangsungan bumi.
2: Aku ingin menebus kesalahanku. Bantu aku untuk memulai semuanya ya.
0: Bencana seringkali lahir bukan dari alam semata, tetapi dari ulah manusia yang lupa menjaga keseimbangannya. Tapi selama masih ada kesadaran dan kerjasama, bumi selalu memberi kesempatan untuk diperbaiki.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Piala Dunia 2026 diperkirakan menggerakkan perputaran ekonomi di Indonesia. Pendengar, di mana Managing Director Paramedina Public Policy Institute ataupun PPPI, Roshid Jazuli, memperkirakan nilai ekonomi domestik dapat mencapai 3 hingga 4 triliun rupiah. Angka tersebut diproyeksikan berasal dari peningkatan konsumsi masyarakat selama turnamen. Dan menurut Roshid, terdapat dampak ekonomi muncul dari aktivitas konsumsi masyarakat mencakup langganan siaran, lalu juga nonton bareng ataupun nobar, hingga pembelian kebutuhan pendukung, ya, termasuk spending langganan siaran, nobar, makanan, minuman, transport, akomodasi, bahkan baju ataupun jersey, ya. Dan Roshid menilai besarnya antusiasme masyarakat dapat menjadi penggerak ekonomi domestik, tapi melihat beberapa faktor eksternal perlu diperhatikan, di mana selain sektor konsumsi, momentum Piala Dunia juga membuka peluang bagi pelaku UMKM, di mana aktivitas nonton bareng diperkirakan dapat meningkatkan transaksi usaha kecil. TVRI sebagai pemegang hak siar Piala Dunia di Indonesia juga menggratiskan biaya lisensi nonton bareng ataupun nobar untuk UMKM, hingga membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk menggelar kegiatan nobar secara legal. Sebagai bagian dari kolaborasi penyiaran, program nobar juga disiapkan di sejumlah daerah, dan kegiatan ini diharapkan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat. Untuk informasi lebih lengkapnya, pendengar, silakan Anda kunjungi rri.co.id. Yeah.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Di tengah riuhnya zaman, ketika sekat-sekat sosial kerap memasung ruang gerak perempuan, sebuah suara berani bergema menembus waktu. Manusia Bebas, karya Suwarsi Joyo Puspito.

bukan sekedar kisah tentang kehidupan seorang perempuan, melainkan juga perjalanan panjang manusia dalam mencari kebebasan, harga diri, dan makna hidup yang sesungguhnya. Melalui jemarinya, kita diajak menyelami samudra pergulatan batin yang begitu manusiawi. Kebebasan yang ditenun dalam novel ini bukanlah pekik perang melawan penjajah tirani, melainkan sebuah perang sunyi, perjuangan untuk menentukan jalan hidup sendiri. Setiap halaman terasa hidup karena dipenuhi perasaan ragu, harapan, keteguhan dan keberanian yang dekat dengan pengalaman banyak orang. Yang paling menyentuh dari novel ini adalah cara Suwarsih menggambarkan perempuan sebagai sosok yang memiliki mimpi dan hak untuk menentukan masa depannya. Di saat banyak perempuan dipaksa menerima keadaan, tokoh-tokoh dalam novel ini berusaha melawan arus dengan tetap mempertahankan nilai kemanusiaan mereka. Perjuangan itu tidak selalu berakhir dengan kemenangan yang gemilang, tetapi justru terasa nyata karena penuh luka dan pengorbanan. Bahasa yang digunakan sederhana namun syarat makna. Suwarsih tidak berusaha menggurui pembaca, melainkan mengajak kita merenung. Kita dibuat bertanya, apakah kebebasan benar-benar telah kita miliki? Ataukah kita masih terikat oleh ketakutan dan tuntutan lingkungan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat novel ini tetap relevan meskipun telah ditulis puluhan tahun lalu. Membaca manusia bebas memberikan kesan haru sekaligus kagum. Haru karena menyaksikan perjuangan manusia menghadapi berbagai keterbatasan dan kagum karena keberanian tokoh-tokohnya untuk tetap mempertahankan keyakinan mereka. Novel ini mengajarkan bahwa menjadi manusia bebas bukan berarti hidup tanpa aturan, melainkan memiliki keberanian untuk menjadi diri sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan hidup yang diambil. Secara keseluruhan, Manusia Bebas adalah karya sastra yang menyentuh hati dan membuka wawasan. Novel ini layak dibaca oleh siapapun yang ingin memahami arti kebebasan, kesetaraan, dan perjuangan menjadi manusia yang utuh. Setelah menutup halaman terakhirnya, pembaca mungkin tidak hanya mengingat ceritanya, tetapi juga membawa pulang renungan mendalam tentang hidup dan kemanusiaan.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kita lanjutkan lagi informasinya. Pendengar, tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap seorang pria yang dilaporkan terjatuh ke Sungai Kapuas dari kapal motor tambang di Desa Penyelimau, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat pada Sabtu 27 Juni 2026. Korban diketahui bernama Lorenzius Oscar, berusia 40 tahun, seorang laki-laki yang beralamat di Dusun Sungai Kodang, RT 006 RW 003 Desa Sungai Alan, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pontianak, Imadi Junentra, menjelaskan bahwa pihaknya menerima informasi mengenai kejadian tersebut dan langsung memberangkatkan tim rescue menuju lokasi.

Tim SAR gabungan bersama unsur terkait dan juga masyarakat masih terus melakukan pencarian terhadap korban di perairan Sungai Kapuas, Desa Penyelimau, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini

0: muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar, tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.
1: Anak bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal tumbuh lebih kuat, aktif, dan siap meraih prestasi setinggi langit. Siapkan gizi terbaik hari ini demi generasi unggul di masa depan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di 21 lebihnya 10 menit tepat ya. Silakan untuk Anda ingin bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini, 734987, bisa juga di 0811570142. Silakan untuk Anda pendengar mau dengar lagu apa di malam hari ini, silakan disebutkan saja. Kalau ada lagunya kita putarkan ya. Kalau nggak ada, Anda bisa pilih lagu yang sudah saya siapkan. Dimulai dari Bruri Marantika dan juga Dewi Yul dengan Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Lalu juga ada Jamal Mirdad dengan Hati Selembut Salju. Tommy J. Pisa, Di Sini Di Batas Kota Ini. Lalu juga ada band Senandung Lagu Cinta, Elemen Rahasia Hati. Ini kita campur ya, pendengar lagu 80-an, 90-an, dan 2000-an awal ya, biar lebih variatif di malam hari ini. Lalu ada Dian Pisesa, Tak Ingin Sendiri, ada Titik Sandora, dan Muhsin Alatas dengan Hatimu Hatiku. Ada Audi dengan Menangis Semalam, Cinta Putih dari Melly Goeslaw, dan Endang Estaurina dengan Hati Lebur Jadi Debu. Silakan yang ingin bergabung, halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lawa lagu. Assalamualaikum Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jafar, sehat?
1: Ya Mbak Mei, alhamdulillah sehat. Mbak Mei, gimana sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Mau dengar lagu apa ini?
1: Lagu dari Bruri Marantika.
0: Boleh ya. Silakan salam-salamnya.
1: Salamnya buat Mbak Mei, semoga sehat selalu, hati-hati pulangnya.
0: Siap.
1: Semoga sampai ke rumah dengan selamat.
0: Amin.
1: Aura Pakmu, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Amoy, Mama Nurul, Papa Nurul, Mbak Tini, Mama Ririn, Papa, Mama Ririn, Mama Iti, buat Atika, Lina, Cek Nur, Kak Juleha, Emma Selpa, sama Bang Junainya, Ibu Mariani, Kak Tina sama Bang Syukurnya, Deona, Wan Ucu, Wan Haji, Mak Kam, Mak Anjang Siti, buat Imel, Indra, Koko Ali, Bang Yahya, Bang Amin Sanjaya, buat Pak Asmara, Pak Herman, Bang Awi, Wardi, Koko Wandi, Bang Amin Sanjaya, Bang Halimayan, Bang Amin, Bang Dino, Pak Usri Busri, Bang Rosi, sama Kak Nurjananya, Putra Tanhul, sama Kak Sri-nya. Buat semua-semuanya Mbak Amin, salam sehat selalu buat Mbak Amin, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jafar ya sudah bergabung. Lanjut lagi, halo Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hendra nih.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lagu.
0: Betul sekali.
2: Nah, dengan Mbok Mei kan nih?
0: Betul sekali. Gimana Mbok kabarnya?
2: Mbok Mei kan
0: ya? Betul sekali. Nggak ada penolakan Hanya tuh.
2: Gendut.
0: Betul.
2: Cakep.
0: Terima kasih. Sehat Bang Hendra ya?
2: Gurau ya, gurau ya.
0: Iya. Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga saya malam hari ini.
2: Amin. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat semua ya.
0: Amin ya robbal alamin. Mau dengar lagu apa malam hari ini?
2: Jamal Mirdad.
0: Jamal Mirdad boleh. Silahkan salam-salamnya.
2: Salam balik untuk Bang Japa tadi ya. Semoga Nila semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Bang Yahya di Wajo. Bang Awi di Kobar. Buat Bang buat Wardi di Sungai Rengah. Buat Julaiha sama Bang Hana-Hananya di Pancabakti. Buat Bang Deddy di Sungai Duri. Buat Koko Ali, buat buat Mbah Kakung. Buat Wana Aci. Buat Bang Bahtiar, Bang Deden. Bang Zek. Diona di Kupang. Buat Bunda Siti Sina. Yola Kubu. Buat Makam. Buat Tau. Buat Mama Mukmin, Mama Eri, Mama Nurul, buat Bang Amin Sanjaya, lagu WhatsApp ini ya. Ambon Smiley Jongkat. Nah, untuk semua lah Mbok Mei ya.
0: Oke, siap.
2: Ambon Mbok Mei, saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Dadah Mbok Mei.
0: Iya, terima kasih Bang Hendra. Lanjut lagi. Halo Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Betul selamat sekali. Malam, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Kam.
3: Ya.
0: Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa malam hari ini? Mau dengar lagu cewek apa? Ceweknya masih ada lagunya Endang Estaurina, Hati Lebur Jadi Debu, Melly Guslo Cinta Putih, Audi Menangis Semalam, Titik Sandora, Hatimu Hatiku, Dian Piscesa Tak Ingin Sendiri.
3: Titik Sandora ya, Hatimu Hatiku.
0: Boleh. Salamnya silahkan.
3: Salam untuk Mbak Mir, mudah sehat selalu. Mudahkan dihantarnya rezekinya. Mudah dapat jodoh.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Tak ada lagi jodoh yang temennya, tak ada lagi.
0: Iya, itu, saya suka dengar itu doa itu tuh. suka saya.
3: Yalah, makam juga kan lah. Salam lagi buat Bu Aja Arbiah di Paketak Ewing ni. Mak Anjang Siti, dia ulak-ulak pukul. Iming di Rasau. Mak Lasiam di Rasau. Amoy di Siantan. Anesta di Ukang. Cik Noh kita di Bakar. Mak Longana Tangrang. Kak Joleha kita dengan Lembang Hamdan. Hananya di Panca Bakti. Aura Pak Mo di Simpang Banjar. Ismail Luat Singgi di Jungkat. Elni Chan. Wardi. Bang Dino di Pas 9 dengan Kak Bundinya. Amin Sanjaya dengan Ayang. Bang Awi di Kobar. Mama Riri di Tubuh Sendiri Sambah. Bang Didi di Sungai Duri. Bang Kapal kita di mana ya tu lah. Tak tahu lah tempat di mana nak. Ayah Mama Kapal ni. Siapa ini? Bang Indri Opan di Jakarta, Rusi di Imbon dengan Nurjanahnya, Putra Tanggul di Ampera dengan Seri. Pak Long Japal kita dengan Elak. Oh, Pak Long Japal. Hidup ke belum, Pak Long? Bang Sukur dengan Tina di Selpa, Bang Yunan dengan Iman Selpa, Wak Sangka di Kakak, Manis Manila. Siapa gini? Wak Belik Wajenah, Bang Jack Puterantos di Sungai Kupar dengan Kak Tiniknya, Bang Badul di Kaltara. Siapa gini? Ampun dia lupa dia. Kau lawan
0: kita
3: di Segedong, Darul di Mendalung. Tadi ada masuk di Cumuan tu, tadi tu dia, Pantun.
0: Iya, Pantun.
3: Darul tu. Oh, anak bujang lapuk tu. siapa tu? Koko. Oh, Pak Herman Mak Ye. Ayu Kerepa. Bang Ali Mindi Sambas dengan Bang Yahya kita. Tahu ke? Dah semua-semua lah. Bagaimana tak siapa tu dalam fotokopi ya, Ime.
0: Ya, betul.
3: Malumlah,
0: betul.
3: Makasih lah, Ime. Selamat bertugas, Ime. Mudah-mudahan melancar balik, Ime.
0: Amin.
3: Sampai tepat ke rumah, balik dengan selamat.
0: Amin ya Rabbal Alamin, terima kasih.
3: Makasih ya Meng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Kam sudah bergabung di malam hari ini. Dan untuk Anda pendengar malam hari ini, Ruang Rindunya kita full 2 jam ya, Alhamdulillah. Jadi untuk Anda ingin bergabung silahkan, masih cukup banyak waktu kita ya. Dan yang ingin dengar lagu-lagu nostalgia zaman dulu, tempo dulu, boleh ya 7334987, bisa juga di 0811570142. Silakan sebutkan saja lagu yang ingin Anda dengar. Kalau kita ada lagunya pasti kita putarkan ya. Baik, kita ke lagu pertama pendengar. Jangan Ada Dusta Di Antara Kita dari Bruri Marantika dan juga Dewi Yul.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup, kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 0811-570-1042. Di malam hari ini ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih ya pendengar ya. Seperti dari sebentar, waduh salah pencet saya nih. Ini ada dari Tommy J. Pisa, di sini di batas kota ini, Glenn Fredly, Kasih Putih, ada band Senandung Lagu Cinta, Elemen Rahasia Hati, Gigi 11 Januari. Terus ya pendengar ya, untuk lagu wanitanya, ada Dian Pisesa, Tak Ingin Sendiri, Audi, Menangis Semalam, ada Melu Guslo, Cinta Putih, lalu ada Endang Estaurina, Hati Lebur Jadi Debu, dan Inka Kristirela. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mami.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mami. Gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa malam hari ini?
1: Inka Kristi ya.
0: Boleh. Salam-salamnya.
1: Iya, salam-salamnya terutama buat makam tadi, email sama Jam City. Terus buat Mano di Bakau, Ibu Mayani, Ibu Ana, Mbak Ayu, Mbak Diona. Terus buat Juleha sama Pak Om dan Hananya, Kak An sama Mbak Ardiantonya, Mama Nuul dengan Papa Nuulnya, buat Cece, Mama Mukmin, Mama Eti, terus buat Mbak Tini, ya pagi ya Kak Emma, Bang Junai, Kak Tina, Bang Sukonya, terus buat Mbak Atika, Wardi, Bang Yaja Wajo, Bang Awi, Abang Kapal, Bang Dedi, Bang Daul, Bang Amin, Bang Imran, terus buat Bang Ismail, Koko Wandi, Koko Wali, siapa ya?
0: Siapa lagi?
1: Kak Rad, Kak Rad sama Bang Ardiantonya. Terus buat Mbak Yanti CR dengan Bang Sulainya. Terus buat Mbak Kakong, Bang Deden, Bang Darul. Mano udah masuk, Mano.
0: Silakan.
1: Terus buat siapa lagi ya?
0: Siapa Kiki lagi?
1: Kak Tia, Kak Ella, Kak Nia, Kak Manis Manila, enggak perlu dah, Kak. Terus buat Bang Iman, Pak Usu Putri, Bang Pawadi, Wanaci, Wanusu, Pak Ute, Bang Halimin, Pak Karim. Ayolah buat cuma-cuma lah yang tak disapa, mohon maaf. Ociamoy, sama Kak Ila panggilnya. Yalah buat Mbak Mei, tetap sehat, tetap semangat, banyak jiwanya.
0: Amin.
1: Hati-hati baliknya, mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Salam sayang selalu buat Mbak Mei.
0: Terima kasih.
1: Yalah, makasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Buat anak lah Ong Kumala yang lagi masih tuh jogok-jogok.
0: Aduh sedap.
1: Mbak Mei. Yalah, makasih Mbak Mei.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Lanjut, halo Ruang Rindu.
2: Ruang berpikir, memori lewat lagu.
0: Betul sekali, Bang Ismail Chandra.
2: Assalamualaikum, Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang?
2: Sehat, apa kabar nih?
0: Alhamdulillah, saya baik juga. Mau dengar lagu apa?
2: Ada band.
0: Ada band, boleh. Salam-salamnya, silakan.
2: Salamnya buat Aura sama Pak Mo. Terus buat Amoy di Siantan. Sama Baumi-nya. Terus buat Bang Jafar Kanila. Buat Dina di Perantikar. Buat Makam, hanya Siti Kak Imel. Terus buat Bang Amin Sanjaya, Buat Mano di Bakau, Buat Nathan Rai, Ban Dopan, Bos Buat Bakakong, Buat Darul di Mempawa, Hendra di Mempawa, Bos Buat Pak Abu Sada, Mak Ye, Buat Kak Juleha, Hamdannya, Bos Buat Yona, semua ramai.
0: Oke deh, siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah Bang Ismail Chandra, ada siapa lagi di sana? Halo, Ruang Rindu.
3: Berbagi memori yang buat lagu.
0: Betul sekali. Dengan siapa dan di mana ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mau dipanggil apa ini? Gimana kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah. Saya bingung nggak, nama saya bingung.
0: Iya, kebanyakan nama, biasalah.
3: Alken,
0: ya. Alken, ganti lagi ya. Mau pengen dengar lagu apa malam hari ini?
3: Kalau saya cobanya, ada nggak di situ ya?
0: Apa tuh?
3: Hari Kusmiran.
0: Siapa?
3: Hari Kusmiran.
0: Kusmiran, apa judulnya?

0: ni lah. Buat Yahya juga diwajib tadi ya. Pak Anwar Bakau, Bang Deddy. Buat Aul lah Pak Mo juga ya. Buat Wati. Buat Mbak Kakung dari Sok ya. Bang Boyka juga ya. Buat Ali Marani, Mama Nurul juga ya. Mama Eti, Mama Mokmin, Mama Ririn, Mbak Anissa Luka. Buat Koko Wandi di Sepakat 2 ya. Mbak Tini, Mbak Anasandai, Bang Yopan juga ya. Bu Azakia. Abu Suhada dan Kak Inga ya. Kak Juleha, Bang Hamdan Hana juga. Buat Kak Nira, Kak Manis Manila di Penyu. Buat Bang Hendari ya, Mempawa. Bang Deddy. Di Sambas itu ada Pak Usu Busri juga ya. Bang Aci, Bang Usu. Bang Animin juga ya. Bang Iman Nabela, Mbak Tia juga ya. Jana. Buat Nia. Buat siapa lagi itu? Ella. Jadi lagunya dah, Mai.
1: Jalan Hidupku Yang Tersesat, betul tak?
0: Ah, betul.
1: Nah,
0: betul.
1: Itu dia. Lanjut.
0: Oke ya. Buat Amoy di Sianta, Nabaumi juga semua sehat selalu ya. Buat Diona di Kupang, selamat sore Diona.
1: Selamat sore.
0: Kok dia gamung selamat sore?
1: Iya, betul.
0: Biasa saya jam sore. Beda 5 jam gitu.
1: Iya. 5 jam enggak tuh.
0: Lanjut. Apa? Buat Bang Jaka Suara juga ya. Dan buat semua ya. Mohon maaf yang menutup sapa. Buat Bang Kapal ya. Di Kumpai, Pak Ali Kumpai juga. Dan buat semua tanpa kecuali. Buat Mai, terima kasih Bang. Semoga sehat selalu ya Mai ya.
1: Amin.
0: Pulang gratis. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar ya, sudah ada beberapa lagu di sini. Di mana lagu pertama akan diputarkan lagu dari Inka Krisi dengan Rela, dilanjutkan dengan ada band Senandung Lagu Rindu, dan juga Ari Kusmiran dengan Jalan Hidupku Yang Tersesat. Untuk Anda yang masih ingin bergabung, masih ada waktu kita ya, masih cukup banyak. Silakan 734987, bisa juga di 0811 570 1042.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: 1, 2, 3. Kuatkan aku bro, laki sejati.
6: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
5: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
6: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
5: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
6: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
5: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
6: Nah, itu baru laki-laki sejati.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Baik, pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung 734987 bisa juga di 0811570104 ya. Tadi lagu terakhir dari Ari Kusmiran dengan Jalan Hidupku yang Tersesat. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan 734987 bisa juga di 0811570104. Tinggal sebutkan saja mau dengar lagu apa ya. Kalau ada lagunya pasti kita putarkan. Kalau enggak ada, ya udah. Atau kalau Anda bingung mendengar ya, ini ada beberapa pilihan seperti dari Tommy J. Pisa, di sini di batas kota ini, Glenn Fredly Kasih Putih, Elemen Rahasia Hati, Gigi 11 Januari, Shell on Seven, Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki, ada juga Dian Pesesa, Tak Ingin Sendiri, Audi Menangis Semalam, Mel Guslo Cinta Putih, Endang Estaurina dengan Hati Lebur Jadi Debu, dan Yuni Syara Kau Seputih Melati. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang rindu, ruang bagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
0: Mbak Mei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat manjang?
1: Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa. Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Mau dengar lagu apa malam hari ini?
1: Makan nangis, makan rambutan.
0: Betul. Mau dengar lagu apa manjang malam hari ini?
1: Kus plus,
0: apa judul kapan, lagunya?
1: Kapan-kapan kita bertemu lagi.
0: Lanjut.
1: Kapan-kapan kita berjumpa lagi.
0: Untuk siapa lagunya tuh?
1: Untuk siapa? Mbak Mei lah, satunya mendengarkan yang merasakan lah.
0: Baik. Silakan salam-salamnya.
1: Salamnya buat Mbak Mei, sehat selalu keluarga ayah bundanya.
0: Amin.
1: Selamat beraktivitas, lancar, aman. Terus ditambah Allah rezekinya, dicepatkan jodohnya. Rabbil atajarni pardan wa anta khairu raisin.
0: Amin.
1: Dimudahkan Allah urusannya. Dilancarkanlah segala-gala urusannya. Terus siapa tadi itu Bang Yahya ya?
0: Bang Yahya? Bang Ismail Chandra. Belum Bang Yahya. Belum ada. Bang Awi ada, Bang Ismail Chandra. Bang Hendra.
1: Ya dulu lah ya. Jaka suara. Ayah.
0: Ayah yang udah gabung tadi ya. Ya Allah.
1: Hendra Gunawan. Bukannya manjang gak ngabarkan alamat lah ya. Kok di mana-mana lah dia ada. Terus urutan. Terus Mister Japar Kak Nila yang sedang berulit berdua. Jangan-jangan nih. Terus Bang Syukur Kak Tina, Bang Junaid Maserpa, Bang Putra Tanghul dengan Kak Serinya, Bang Rosi Nurjana, terus Dong Anak Andreopan, Long Dol dengan Long Siti, terus Makam dengan Bahtia, terus aja Habiyah dan Koko Ali, kok sepasang-sepasang lah ya.
0: Sepasang-sepasang.
1: Terus Bang Jack dan Kak Ani ya. Terus Wak Melik dengan Wak Jenah, Bang Amin Sanjaya dengan Kak Ayang, Bang Dino sama Kak Morni. Dia bikin kalender potong anjang tuing kalender tu belum ada diambil ni.
0: Gitu.
1: Terus Andra Pamo, terus Eni cantik banget dengan Wak Sangka, terus sama Ririn dengan Pak Sadi, terus email juga, Dini nih tetangganya nih punya ajatan nih. Lagi sibuk ya, enggak nyetel radio tadi dia.
0: Oh gitu.
1: Dia nyanyi nih rasanya mbaknya dia tuh. Amatlah berbahagia semuanya di situ.
0: Amin.
1: Terus siapa gini ya?
0: Siapa lagi?
1: Siapa gini ya? Terus Aura Famo aja udah ya. Terus aja ya Hamdan Anannya, terus Bang Darul, terus Bang Ismail, Bang Padilla, terus Wan Aci, Wan Usum, Bang Ote, Tia, Nila, Ella, terus Kak Wati, terus Mak Eti, terus Yunita di Landa, terus Manis Manila, terus Rita Karisma, dia monitor terus nih. Terus tuh sepupu bunda, bunda pula terbawa-bawa lah. Itu putra bungsu Sudirman di Kota Raya dia. Terus siapa ya? Semuanya lah yang Mbak Mei ya. Itu ya Imran Ahmad tuh. Itu tak boleh ndak senggol dia tuh, dia tuh betukoh nanti awak ndak dikasih kue nanti. Ndak senggol dia tuh pergi mah dia nanti. Semalah penyiar-penyiar ya, kalau ada Cherry ke Anwar ke Bang Budi, Bang Ibeng, amat ndak berjumpa dah nih. Kemarin mak jatuh sana orang ndak masih kedatangan tamu dari Jakarta, ntar susah mau jumpa. Satu jam mak yang diam di studio tuh. Tak ada jumpa, cuma jumpa Bang Budi kan, Al-Fatih. Semua-semuanya ya, yang tak dapat menyebut satu persatunya monitor maupun penyiar. Tidak mengurang cinta kasih sayang manjang. Semoga kita dalam lindung Allah. Dibuka Allah pintu rejeki, buka pintu surga, diangkatkan derajat kita, diampun dosa kita. Jauhkan dari bala bencana, yang sakit diangkat Allah penyakitnya, yang sedih dibahagiakan, yang susah disenangkan, yang rezeki jauh didekatkan, rezeki di langit diturunkan, rezeki bumi ditumbuhkan, rezeki di air ditumbuhkan. Semoga kita dimudahkan Allah urusan kita, dan lapang dada kita, dan dilembutkan lidah kita, dan tahun depan mudah lebih baik dari tahun kemarin. Amin ya rabbal amin. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. Lesu, kaulah. Makasih Mbak Mei.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Anjang Siti ya sudah bergabung. Lanjut, silakan untuk Anda. Halo, Ruang Rindu. Halo.
2: Halo.
0: Iya. Halo. Iya, halo. Dengan siapa di mana ini?
2: Maichan.
0: Oh iya. Maichan, langsung saya tahu nih. Ada Kondi, selamat malam.
2: Malam, Maichan.
0: Aduh, lagi di mana ini?
2: Awi datang nih.
0: Oh, pantas lah.
2: Dia pakai terbang.
0: Oh, pakai terbang. Oh, ramai-ramai cerita nih.
2: Enggak.
0: Oh, baiklah. Ini ya, saya tapi sehat ya. Kondi ya, lama enggak dengar suaranya nih.
2: Ya sehat, sehat.
0: Mau nah, dengar?
2: Saya udah disepakat juga.
0: Oh gitu, udah pindah ya. Baik, mau dengar lagu apa ini?
2: Boleh dipilih sendiri ya.
0: Boleh.
2: Apa ya kira-kira ya?
0: Apa ya, tembang-tembang kenangan deh, lagu Indo jadul.
2: Oh.
0: Apa?
2: Favorit saya sih ini.
0: Apa tuh?
2: Betaria Sonata.
0: Apa judul lagunya?
2: Lupa-lupa ingat.
0: Waduh. Apa?
2: Kira-kira yang bagus-bagus lah, Mai.
0: Dipilihkan, boleh?
2: Nah, semuanya bagus sih, Betaria iya Sonata. Sih.
0: Apa? Jangan ingin menang sendiri, tinggal mimpi. Hati yang luka, satu tanda tangan. Kau tercipta untukku. Semua bisa...
2: Yang hati yang luka ya lama.
0: Hati yang luka boleh.
2: Karena hujan terus tuh.
0: Oh gitu, ngaruh ke hati kak. Oke
2: lagu
0: deh.
2: Lagu ini untuk spesial untuk Mei ya lah ya lama tak dengar suara kamu.
0: Iya, terima kasih.
2: Salam, pernah ketemu Ana nggak?
0: Ana pernah.
2: Ana Prikitiw tuh.
0: Ana pernah.
2: Pernah ya. Salam pernah. Lah Mei.
0: Boleh, nanti disalamkan.
2: Lama tak ketemu dia. Itu Awi juga ya.
0: Iya.
2: Mantap. Makasih Wi, udah datang pakai payung terbang.
0: Ikut ketawa tuh.
3: Udah batu sakit.
0: Wi segini kita bertiga telepon nih ya.
2: Awi, awi ada kelebihan deh Mai.
0: Iya, bisa gitu ya.
2: Pak, payungnya gede loh. Jadi kita bisa bertiga nanti itu. Terbangnya gitu. Untuk Diona juga ya, anak Andrai. Terus itu Pak Lomjapa dengan Kamila juga ya. Mael dijemput, Wardi, Bang Yaya, ya. Untuk makam juga lah, salam sehat. Untuk email juga ya. Untuk Eldi Chan juga ya. Siapa lagi yang lama nggak masuk?
0: Ya. Itulah
2: susah masuknya sering. Telepon.
0: Ramai, makanya, maklum.
2: Makanya si Awi langsung nelpon
0: dengan kekuatan Bang Awi.
2: Saya pakai payung.
0: Oh gitu, baik. Oke, siapa lagi?
2: Sehat,
0: nah, siapa lagi? Udah ya, salam-salamnya ya.
2: Untuk penyiar semua lah ya, dari Pro 1 sampai Pro 4, untuk karyawan-karyawati ya. RRI, semoga semua sehat lah ya.
0: Amin.
2: Oke, Mai. Selamat malam, Mai.
0: Selamat malam, terima kasih.
2: Semoga Mai sehat selalu lah ya.
0: Amin. Aduh, ramai yang telpon tuh.
2: Oke, selamat malam.
0: Selamat malam. Ada dua koko di malam hari. Iya, terima kasih sudah bergabung ya. Ada Ko Andi, ada Ko Awi juga di sana ya. Ini bukan menguping tuh. Itu bukan lagi menguping, udah gabung di obrolan kita ya. Terima kasih sudah bergabung. Ko Andi ini salah satu ini ya, pendengar saya yang ngikutin saya dari radio lain sampai ke RRI. Mantap, terima kasih loh ya sudah menemani perjalanan saya. Lanjut ya, pendengar ya di WhatsApp deh. Halo, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana,
4: ya.
0: Gimana kabarnya, sehat?
4: Alhamdulillah sehat, Mei.
0: Alhamdulillah, ramai gak tuh nampaknya?
4: Itulah cucu dua tuh.
0: Oh. Kira-kira di mana?
4: Di rumah.
0: Masih buka mata setengah 11 nih. Tommy aja bisa? Boleh, nah, ya. Boleh. Salamnya. Nah,
4: salamnya. Pertama Mbak Mei, semoga sehat selalu sekeluarga. Nah, buat Andrea Pan, buat Koko Andi, buat Bang Awi, buat Emma dengan Bang Junai, Tina dan Bang Syukur, Mak Kam, Anista, maknya si Timel, Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn, Cik Nor, Bang Batiar, Ismail Jungkat, Wardi, Bang Yahya, Ani Maharani, Julaiha, Bang Amir Sanjaya sama ayangnya, Bang Deddy, Aura, Deona di Kupang, Ayu Krepa, Amoy, Lina, Mbak Tini, Wanaci, Ella, Tia, Nia, Pak Usu Busri, Kak Manis Manila, Mbak Kaku, buat semua-semua lah ya, Mei. Buat Mei, terima kasih, hati-hati pulangnya.
0: Iya, sama-sama, terima kasih banyak, Bu Ana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali ya, Bu Ana ya. Tuh di background-nya, tuh di belakangnya tuh suara anak-anak tuh masih belum tidur ya. Padahal jam 10:30 nih. Suka sekali kok di rumah ramai gitu ya. Ada anak cucu, walaupun saya belum punya anak, apalagi cucu ya. Rasanya senang sekali pastinya ya. Baik ya, menemani malam harinya untuk Bu Ana dan seluruh pendengar lainnya ya. Ada beberapa lagu di sini dari Kus Plus, Kapan Kapan, ada dari Betaria Sonata, Hati yang Luka, dan Tommy J. Bisa di sini di batas kota ini.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Eh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung 7349887, bisa juga di 0811570142. Masih ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih, pendengar, karena ini jadi segmen terakhir ya untuk Ruang Rindu malam hari ini. Masih ada Glenn Fredly, Kasih Putih, Elemen Rahasia Hati, Gigi 11 Januari, Sheila on 7, Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki, Dian Pisesa, Tak Ingin Sendiri, Audi dengan Menangis Semalam, Cinta Putih dari Melly Goeslaw, Endang Estaurina dengan Hati Lebur Jadi Debu, dan Yuni Syara, Kau Seputih Melati ya. Dan sepertinya loh, WhatsApp-nya kemana ini? Aduh, saya kehilangan WhatsApp saya ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, oh sebelah sini loh. Ya ampun, ya ampun. Saya baca dulu ya beberapa pesan WhatsApp di malam hari ini, pendengar. Mana ini? Ah, ini dia. Aduh, panjangnya. Baik, ya saya bacakan. Selamat malam Mbak Mir, Wang Rindu, Membagi Rindu lewat lagu. Mbak request lagunya, lagu judulnya Elisa dari Tommy J. Pisa. Salamnya buat Mbak Mir, semoga sehat sekeluarga. Hati-hati pulangnya. Salam semuanya dari A sampai Z. Yang nyapa saya, semoga Allah beri kesehatan, amin. Buat Mbak Mei, terima kasih dari Andreopan, Jakarta. Bye-bye Mbak Mei, katanya. Baik, terima kasih Mbak Andreopan ya. Tapi lagu ini sudah diputarkan ya. Lagu dari Tommy J. Pisa ya, barusan diputarkan. Jadi mungkin nanti akan saya gantikan dengan lagu lainnya ya. Semoga gak apa-apa. Lanjut. Selamat malam Mbak Mei, Ayu Greva mau request lagu Endang Estaurina. Salam balik untuk yang sudah salam, dan salam juga untuk semuanya. Untuk Mbak Mei cantik, mau Alex selamat bertugas, pulangnya hati-hati ya, terima kasih, katanya. Sama-sama. Baik ya, untuk Bang Andreopan, lagunya saya pilihkan dari Gigi ya, 11 Januari, dan Endang Estaurina, Hati Lebur Jadi Debu ya. Satu penelpon lagi, boleh ya pendengar, kita singkat saja supaya bisa terputar semua.

0: Salamnya yang mana udah yang mana mendengar ataupun yang belum mendengarkan semuanya lah ya, semua lah
1: Iya.
0: ya. Hari pun dah jauh malam enggak gitu. Oh yang mana monitor semua lah yang mana
1: Oke
0: mendengarkan.
1: deh, siap.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, ini menjadi penelpon terakhir ya di malam hari ini dari Bang Bahtiar, Abang Kapal ya, karena memang pas sekali nih, sisa 14 menit lagi. Saya lihat-lihat pun lagu-lagunya nih pas-pas juga, pas-pasan habis waktu kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindunya. Mohon maaf mungkin ada beberapa lagu yang tidak bisa diputarkan karena keterbatasan waktu kita. Anda bisa bergabung lagi esok hari di Ruang Rindu masih bersama saya ya. Besok-besok kita lagu-lagu mancanegara, pendengar ya. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini hingga 00-nya nanti atau 24.00 atau tengah malamnya masih akan terus saya temani ruang dengar Anda.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban

0: ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan, Bo?
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya. Ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya, Bu. Anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain, dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju, Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya, siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo, Bu. Ayo.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber

0: Bapak, Ibu, selamat ya. Dari pemeriksaan yang telah kita lakukan didapatkan hasil bahwa ternyata Ibu Ayu sedang mengandung 4 minggu.
1: Alhamdulillah ya Bang.
2: Iya Dek, Alhamdulillah setelah 3 tahun penantian kita ya.
0: Setelah ini jangan lupa ya Bu Ayu, diminum semua vitamin yang saya berikan. Jangan lupa juga tablet tambah darahnya diminum. Menu makanannya juga harus yang bergizi ya Bu. Banyak minum air putih dan jangan terlalu kelelahan.
1: Iya Bu Bidan, akan saya lakukan semuanya.
2: Betul Bu, saya sebagai suami juga akan siaga 24 jam untuk memastikan istri saya mengikuti semua saran dari Bu Bidan.
0: Bagus itu Pak. Peran suami juga sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan mencegah anak terkena stunting.
2: Siap Bu Bidan, saya akan jaga kesehatan istri saya dan akan pastikan anak kami terhindar dari stunting.
0: Jen, habis makan nih kok aku pengen cari camilan ya?
3: Yuk Lasa, kita beli sama Ratna. Kemarin tuh aku lihat postingannya kayaknya dia baru mulai usaha jualan makanan sama minuman lah.
0: Ah, boleh tuh. Kita minta diskon yang banyak sama dia. Kita kan kawan dia.
3: Eh, kau Nisa, kawan kita nih baru nak mulai usaha dari minta-minta kayak gitu. Nggak ke kita nih beli sama dia untuk dukung usaha dia. Aku tuh gitu, kalau ada kawan jualan aku beli produk dia. Terus nanti aku posting di semua medsos aku untuk bantu dia promosi. Ah, ini kan salah satu usaha kita untuk bantu UMKM biar lebih maju dan berkembang.
0: Ah, iyalah Jen. Yuk, kita beli makanan sama Ratna tuh. Kau yang bayar ya?
3: Dah aku tebak dah. Inilah gaya kau nih.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan, beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

0: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

0: Tahukah Anda salah satu penyebab terjadinya inflasi? Inflasi terjadi salah satunya disebabkan oleh ekspektasi harga naik. Keyakinan bahwa harga barang dan jasa akan semakin naik di masa depan membuat konsumen dan produsen atau pelaku ekonomi lainnya memperkirakan kenaikan harga dan mereka mulai bertindak sesuai dengan kondisi yang mereka perkirakan tersebut. Seperti kenaikan harga atau membeli lebih banyak sebelum harga itu naik, ini dapat mempercepat terjadinya inflasi karena perilaku tersebut bisa mendorong kenaikan harga secara nyata. Inflasi itu seperti pergi ke warung dan menyadari kalau uang Rp5.000 yang dulu bisa buat beli nasi, telur, dan es teh, sekarang cuma bisa buat beli plastik nasinya saja. Atau seperti saat dulu, uang Rp1.000 bisa bikin kita merasa kaya pas jajan di kantin, tapi sekarang Rp1.000 cuma bikin kantin bilang, parkir aja Rp2.000 loh kak.
1: Wow, Giat! Gaya kamu bagus banget! Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
2: Ih, bahasa apa sih itu?
3: Giat dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya, walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

ke Anda. Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, di mana jangan lewatkan pendengar, nanti tepat pukul 2 dini hari ya, akan bersama kita dengarkan pertandingan bola dunia 2026 babak 32 besar ataupun knockout antara Afrika Selatan versus Kanada. Dan ini menjadi waktunya saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani saya dari pukul 8 tadi. Jangan kemana-mana ya pendengar ya, setelah ini masih kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program Mas 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini, Senin 29 Juni 2026, melalui FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Sebangsa dan Setai. Selamat bergabung kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dalam rangkaian Pontianak pagi ini bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM temani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan beragam program menarik tentunya dari Pro 1 RRI Pontianak. Kami hadirkan Mutiara Pagi edisi hari ini untuk membuka kebersamaan kita hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan tema Mengelola Ekonomi Keluarga dengan Bijak bersama dengan Ustazah Aulia Azimi MA. Kemudian akan kami hadirkan juga Warta Berita Pagi temani Anda dengan beragam informasi dari Kota Pontianak. Kabar dari Kalbar untuk informasi se-Kalimantan Barat, Warta Berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kami hadirkan juga Pontianak Penyapa, Cek Fakta, dan Halo RRI menutup persamaan kita nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar tetap bersama kami di sini di 104,2 FM. Kami hadirkan beberapa koleksi lagu religi menyambut Mutiara Pagi edisi hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Jumpa lagi bersama kami dalam rangkaian Pontianak pagi ini. Edisi hari ini 29 Juni 2026. Bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan juga YouTube channel Anda di Pro 1 RRI Pontianak. Hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan mulai rangkaian Pontianak pagi ini dengan Mutiara Pagi. Kita akan membahas mengenai satu tema, yaitu mengelola ekonomi keluarga dengan bijak. Tentunya saya tidak akan sendiri, pendengar, sesuai sekali dengan tema kita pagi ini. Bersama dengan kami sudah terhubung via Zoom Meeting dosen prodi akuntansi syariah FEBI IAIN Pontianak, Ustazah Aulia Azimi ME. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustazah, sehat-sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Kita akan membahas mengenai mengelola ekonomi keluarga dengan bijak, begitu Ustazah ya. Dan yeah, kami juga ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami, menyampaikan pertanyaan Anda. Silakan WhatsApp di 0811 570 1042, atau telepon di 734987, serta dari live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Namun sebelumnya, untuk membuka kebersamaan kita, kami silakan kepada Ustazah Aulia Azimi untuk menyampaikan pembuka sekitar 15-20 menit. Baru nanti silakan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya. Untuk itu, waktu dan tempat kami silakan, Ustazah.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Azimi dari Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Pontianak. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, iman, kesehatan, dan rezeki yang tak terhitung jumlahnya. Salawatan serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan umat beliau hingga akhir zaman. Baiklah, hadirin yang dirahmati Allah, yaitu pendengar setia RRI Pro 1 Pontianak. Tema pagi ini saya akan membahas tentang mengelola ekonomi keluarga dengan bijak. Nah, dalam kehidupan rumah tangga, ekonomi itu kan salah satu pilar penting ya, untuk menentukan keharmonisan. Nah, kadang ada banyak masalah rumah tangga yang muncul itu bukan karena kurangnya rezeki, nah tetapi karena kurangnya pengelolaan yang baik dalam ekonomi keluarganya. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 67, nah bahwa untuk orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak pula kikir, infak mereka adalah pertengahan antara keduanya. Nah, jadi dari ayat ini mengajarkan kita prinsip keseimbangan. Nah, artinya kita tidak boros, tidak pelit, tetapi proporsional sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita menggunakan atau mengelola dana keuangan ekonomi keluarga kita itu seimbang gitu. Nah, jadi bagaimana prinsip untuk mengelola ekonomi keluarga yang Islami? Tentu saja yang pertama adalah mencatat pemasukan dan pengeluaran. Nah, Rasulullah bersabda, mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Itu menurut hadis riwayat Muslim. Salah satu bentuk ikhtiar adalah mengatur keuangan dengan perencanaan yang jelas. Nah, artinya setiap pengeluaran yang kita keluarkan itu sebaiknya kita mencatat. Nah, jadi baik itu yang kecil ataupun yang besar, kalau kita catat maka kita akan mengetahui pengeluaran kita itu apa saja, apa yang kita keluarkan. Jadi kita itu tahu secara detail bahwa tanggal sekian transaksi yang dilakukan itu apa, nah dicatat. Nah, jadi setiap akhir bulan itu kita akan tahu secara keseluruhannya. berapa transaksi yang kita lakukan, pengeluaran yang kita lakukan, nah sehingga kita akan tahu sebesar apa pengeluaran kita per bulan dan apa saja yang kita gunakan, apa yang kita keluarkan itu terlihat gitu, yang tercatat. Nah itulah gunanya mencatat baik yang masuk kita menerima uang dari mana, kemudian uang itu kita gunakan untuk apa, nah itu jelas tercatat. Nah lebih ke sistem gitu ya, jadi kita tahu bahwa yang kita lakukan sebulan itu dengan uang yang kita terima itu untuk apa aja. Kemudian yang kedua itu kita mendahulukan kebutuhan pokok. Nah pada saat kita mau melakukan pengeluaran, tentu saja kita harus membuat skala pengeluarannya dulu. Skala yang utama itu apa? Nah apakah kita harus belanja? Tentu saja kebutuhan primer yang harus kita utamakan, misalnya makan, pendidikan, pakaian, kesehatan, nah, sebelum kita membeli hal-hal yang bersifat sekunder atau tersier. Nah, jadi kalau kita sudah mengatur skala ekonomi, tadi kan pada saat kita melakukan pengeluaran kan kita sudah mencatatnya. Nah, apa yang sudah kita keluarkan itu kita harus melihat dulu sebelum belanja, nah, skala ekonominya itu apakah kita belanja sesuai skala prioritas atau tidak. Nah biasakan kita belanja itu melihat ini padahal kita nggak butuh, nggak perlu gitu. Nah tapi kita belanja karena keinginan bukan kebutuhan. Nah jadi makanya kita harus mendahulukan yang memang butuh dibeli dengan yang hanya sesuai keinginan aja. Nah tentu saja harus menggunakan skala prioritas yang benar-benar dibutuhkan itu yang dibelanjakan. Kemudian yang ketiga itu adalah menabung dan berinvestasi. Nah, jadi jika kita peristiwa Nabi Yusuf Alaihissalam memberikan pelajaran dalam Quran surat Yusuf ayat 47 itu kan tentang menyiapkan hasil panen di masa sukses untuk menghadapi masa sulit. Nah dari zaman Nabi Yusuf kita itu sudah diajarkan untuk menyimpan gitu, artinya menabung. Nah jadi pemasukan yang kita terima itu tidak semuanya itu harus dikeluarkan tapi harus disisihkan. Nah jadi kita misalnya 100% uang yang kita terima itu kita bagi, nah, untuk menabung berapa persen, untuk kebutuhan sehari-hari berapa persen, nah, kemudian untuk berjaga-jaga berapa persen. Nah dari situ kan sudah teratur bahwa yang kita keluarkan itu semuanya itu sesuai dengan sistem yang kita tentukan. Karena kalau kita tidak mengisihkan pemasukan kita dan yang kita terima, karena ada situasi atau saat-saat tertentu yang di luar dugaan kita. Nah, dari situlah kita mengambil dana tadi, dari yang kita tabung tadi, nah itu untuk menutupi keadaan atau kejadian yang tidak terduga di luar kekuasaan kita. Nah. Kemudian yang keempat itu adalah menghindari utang yang tidak perlu. Nah jadi kalau utang yang tidak dikelola dengan baik, misalnya kita nggak bisa nih menghindari utang. Nah tapi kalau kita pun berutang, utangnya itu harus dikelola dengan baik. Karena kalau tidak dikelola dengan baik, berarti jadi beban. Nah. Jadi alangkah baiknya kita harus menghindari utang yang tidak perlu. Bu, bagaimana misalnya ustazah, bagaimana misalnya kalau kita tidak bisa menghindari utang, berarti kita harus mengelola, mengelola keuangan kita seperti yang dibahas sebelumnya itu, Jadi kita menyisih yang mana untuk disimpan, ditabung untuk cicilan kita, kemudian untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian untuk berjaga-jaga tadi. Nah, begitu. Tapi kalau misalnya Anda menghitung sudah membagi poin-poin, tidak bisa nih kalau nambah cicilan, berarti sebaiknya ditunda dulu. Nah, sebatas itu bukan kerja atau bersifat yang bisa gitu. Kemudian yang terakhir ini adalah menyisihkan untuk sedekah. Nah di sini kalau kita bersedekah itu kan sesuai dengan seikhlasnya, namanya juga bersedekah. Nah, jadi jangan khawatir atau takut untuk bersedekah, karena sedekah itu tidak mengurangi harta. Nah, tetapi justru membuka pintu rezeki. Jadi, sesuai dengan keinginan Allah, apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Nah, misalnya Anda bersedekah itu 1.000 aja. Nah, tapi Allah akan menggantinya 10 kali lipat. Nah, jadi dari uang yang Anda infakkan walaupun hanya 1.000, nah akan mendapat ganti 10 kali lipat, berarti 10.000 gitu ya. Nah, jadi bismillah mengatakan bukan mengurangi harta, sedekah itu tidak mengurangi harta, tapi justru membuka pintu rezeki. Misalnya ketika Anda melaksanakan sedekah, tapi kok tidak langsung diinikan mendapat gantinya. Nah, itu anggap saja itu adalah tabungan Anda, tabungan amal Anda gitu ya. Mungkin pada saat sekarang tidak diganti secara langsung, tapi ada saat tertentu yang Anda bisa merasakan bahwa itu adalah ganti dari sedekah atau infak yang Anda keluarkan. Nah, hanya saja kita kan biasa memberi sedekah atau menginfakkan, dah lama kita lupakan kita mendapatkan nikmat apa, tapi kita lupa bahwa apa yang kita sedekahkan atau infakkan itu sebenarnya ganti atau ganjaran yang kita terima dari yang kita sedekahkan atau infakkan tadi. Nah, nikmat yang kita dapatkan itu. Nah, itu adalah lima bagaimana prinsip kita mengelola ekonomi keluarga yang Islami. Nah, jadi baiklah, kata terakhir the last word. Nah, jadi mari kita jadikan rumah tangga kita itu sebagai tempat yang penuh keberkahan, dengan mengelola ekonomi keluarga itu dengan bijak sesuai tuntutan syariat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita, mencukupkan kebutuhan keluarga, dan menjauhkan kita dari sifat boros maupun kikir. Jika ada salah kata dan hilaf, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah. Kita akan memulai sesi tanya jawab kepada Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami bertanya mengenai tema kita pada pagi ini, yaitu mengelola ekonomi keluarga dengan bijak. Bahkan tadi juga sempat ya Ustazah sampaikan, bersedekah juga perlu nih disisihkan ya untuk bahkan untuk pengelolaan ekonomi keluarga begitu. Nah, untuk Anda pendengar silakan yang ingin bergabung, kami baca dulu satu pertanyaan Ustazah ya.
1: Oh iya.
0: Baik, satu dari siapa ini ya, Cynthia ya di Jeruju. Assalamualaikum Ustazah, dalam Islam apakah istri boleh ikut bekerja untuk membantu ekonomi keluarga? Lalu bagaimana agar tetap dapat menjaga keharmonisan rumah tangga? Seperti itu Ustazah.
1: Oke, baik. Jadi dalam Islam memang itu seorang suami yang memang dianjurkan untuk bekerja. Nah, kalau misalnya Sebagai perempuan atau wanita, kita ingin juga bekerja, boleh asalkan mendapatkan izin ya dari suami. Nah, sebaiknya kita bicarakan kepada suami kita. Nah, kenapa kita perlu bekerja? Tentu saja ingin mendukung atau membantu suami supaya meringankan gitu ya, meringankan beban. Nah, karena untuk mengurus rumah tangga itu kan kalau dilihat dari berdasarkan 5 prinsip tadi kan, nah kalau misalnya kebutuhannya dirasa masih belum mencukupi sehingga sang istri ini sampai memutuskan untuk bekerja untuk membantu suami supaya rumah tangganya itu tetap ini ya, tetap stabil keadaan ekonominya, ya tidak apa-apa. Yang penting jam kerjanya itu kan suami itu kan tahu jelas jam kerjanya dari kapan sampai kapan. Kemudian pada saat kita kembali ke rumah sebagai seorang istri, kita tidak melupakan kewajiban kita sebagai seorang istri. Nah, biasa yang tidak diinginkan seorang suami itu kan kalau misalnya kita juga bekerja, khawatirnya rumah tangga tidak terurus gitu, ada yang terlewatkan misalnya. Karena kan pulang-pulang, ah saya capek, nah gitu kan. Tapi kan sebagai seorang istri, ya tetap harus ke dapur gitu, menyiapkan segala sesuatunya. Kalau misalnya tidak sempat, berarti kan yang lebih fleksibel misalnya belanja keperluan untuk makan gitu kan, untuk disiapkan di rumah tangganya. Nah, tapi kalau misalnya kita mengelola keuangan, mengatur atau memanage waktu dengan kapan kita masak, kapan kita, oh nggak sempat masak, kita belanja aja gitu kan. Tapi kalau misalnya belanja terus, nah tentu saja itu akan memberatkan gitu ya. Pada akhirnya habis juga nanti. Kalau misalnya juga kerja, suami kerja, tapi habis ke situ. Nah, itu lebih dipertimbangkan lagi positif sama negatifnya, plus minusnya yang jelas.
0: Baik, seperti itu ya Ustazah ya. Jadi tetap boleh kalau misalnya istri juga ingin membantu ikut bekerja begitu, tapi tentunya dengan berdiskusi terlebih dahulu begitu Ustazah ya.
1: Iya benar.
0: Baik, seperti itu tadi ya dari Cynthia di Jeruju. Kemudian dari Linda di Sardam, Ustazah sekarang harga kebutuhan sehari-hari terasa semakin naik. Bagaimana ya caranya supaya keluarga tetap bisa mengatur keuangan dengan baik tanpa harus merasa kekurangan? Terus udah bekerja keras nih Ustazah, ada gak amalan yang bisa dilakukan agar rezekinya menjadi cukup, berkah, dan membawa ketenangan dalam rumah tangga? Baik, silakan Ustazah.
1: Oke, baik. Nah, jadi misalnya kita nih merasa udah kerja keras, penghasilan dari suami ada, kita sendiri bekerja juga iya. Nah, tapi ada apalagi ditambah sekarang ini keadaan ekonomi itu kan harganya udah pada naik semua kan dari tahun ke tahun. Memang kalau kita perhatikan nggak ada yang turun gitu kan harganya, tapi naik iya, turun enggak. Nah, jadi caranya tentu saja sesuai dengan yang dikatakan tadi bahwa memang itu untuk mengatur ekonomi keluarga itu kita harus melakukan pencatatan yang pertama. Nah, kita harus tahu dulu sebenarnya yang kita keluarkan itu sesuai dengan kebutuhan atau keluar begitu aja tuh, mengalir. Oh ini ingin beli, ingin ini, ingin itu, kita kan banyak inginnya, nggak puas-puas gitu ya. Ada yang baru aja, apalagi kalau misalnya saat kita belanja sebagai ini, apalagi sebagai ibu-ibu misalnya melihat belanja online, apalagi flash ini, flash sale gitu kan, belanja cepat. Nah, dengan padahal dia nggak butuh, sudah ada sebenarnya. Nah, tapi karena melihat oh ini murah nih, harganya nggak seperti ini tapi di bawah ini, nah langsung aja dibeli. Akhirnya kan cara belanja atau pengeluaran yang dilakukan itu sudah nggak sesuai dengan yang ditetapkan sebelumnya. Nah, kalau misalnya dia belanja, pertama caranya itu dulu harus melihat yang dikeluarkan itu apakah sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Lalu yang kedua, setelah mengatur ternyata masih terasa berat, nah tentu saja harus dilengkapi dengan sedekah tadi. Nah, yang penting yakin dulu. Kalau misalnya nggak yakin, nah bagaimana Allah bisa memudahkan gitu ya. Yang penting adalah niat dan keyakinan di hati. Percaya bahwa dengan kita bersedekah, Allah itu akan membantunya. Nah, 10 kali lipatnya itu bukan sesuatu yang tidak sesuai dengan sesuai dengan firman Allah gitu ya. Nah, tapi memang iya. Nah, cuman apakah kita pada saat kita melakukan sedekah, kita nih ingat enggak? Nah, apa yang kita sedekahkan atau apa, kan kadang kita lupa. Nah, begitu kita mendapat nikmat, nah kita lupa tuh bahwa ini adalah ganti yang sudah diberikan oleh Allah. Dan jangan lupa bersyukur yang pasti. Nah, apapun yang nikmat yang Allah beri atau kita rasakan, jangan lupa bersyukur gitu.
0: Baik, itu tadi ya jawaban untuk pertanyaan dari Linda tadi di Serdam ya, bahwa kebiasaan-kebiasaan impulsif tadi Ustazah itu juga perlu dihindari ya. Lihat promo, diskon, wah, langsung gas, padahal itu bukan sesuatu yang mungkin dibutuhkan begitu ya penanya. Apalagi tadi jika pertanyaannya berkaitan dengan agar rezeki itu menjadi terasa cukup begitu ya, berkah dan membawa ketenangan dalam rumah tangga. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, masih kami ajak Anda untuk bergabung di WhatsApp 0811 570 1042, atau telepon di 734987, serta live streaming kami di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak. Utara, kalau misalnya kita ulas sedikit ya mengenai mengelola keuangan dalam keluarga, pasti langsung dalam pikiran kita yang mengelola itu selalu menjadi tugasnya ibu begitu, atau menjadi tugasnya seorang istri misalnya ya. Lantas bagaimana peran seorang laki-laki atau seorang ayah dalam rumah tangga dalam mengelola ekonomi keluarga ini Ustazah? Karena kan memang sih kalau misalnya identiknya yang mengatur keuangan ya para ibu begitu, lalu para ayahnya di mana perannya sebenarnya Ustazah untuk mengatur ekonomi keluarga?
1: Oke, iya, pertanyaannya menarik ya. Nah, jadi memang pada saat suami memberikan uang belanja ke istri untuk dikelola, nah tentu saja suami itu juga mempunyai peran. Nah, artinya kan kebutuhan istri ada juga pasti kebutuhan suami. Nah, begitu juga pada saat misalnya nih ibu suami butuh sesuatu, yang beli ini yang, nah tapi kan si istri ini yang tahu berapa uang yang diberikan oleh sang suami itu kan harus melihat dulu, oh ini masih ada nggak. Nah, kalau misalnya masih ada bisa dibeli, ayo aja beli gitu kan. Tapi pada saat ternyata uangnya itu tinggal berapa persen gitu kan untuk mencukupkan satu bulan, nah tetap saja sang istri ini harus konfirmasi atau memberi kabar ke suami bahwa uangnya ini tinggal berapa persen lagi dana yang ada. Nah, dari situ suami bisa jadi menambah, nah atau dia tidak jadi belanja jadinya kan. Tetap segala sesuatunya itu harus dikomunikasikan dan suami juga ikut andil berperan. Nah, itu bisa jadi pada saat kondisi seperti itu sang suami menambah uang belanjanya, nah, atau dia jadi nggak belanja gitu.
0: Baik, seperti itu pendengar ya. Jadi ya, bukan hanya sang istri aja yang disuruh berhemat begitu ya. Sang suami juga harus pandai-pandai juga nih untuk mungkin menahan ya Ustazah ya.
1: Iya benar. Karena kalau tidak dari kedua belah pihak, hanya istri aja yang mengatur seirit-irit mungkin. Yeah. Tapi pada saat suami mau belanja, dia belanja aja misalnya kan, menggunakan ini uangnya misalnya. Nah, tentu saja kan ada saat kondisi tertentu, nah dari uang yang tidak disisihkan dari suami misalnya, nah kan dari mana gitu kan. Nah dari situ yang harus kita pikirkan, bahwa tidak hanya seorang istri yang harus mengatur uang belanja itu sedetail atau seirit mungkin, tapi suami juga punya andil. Nah jadi kita kan kalau dalam satu rumah tangga itu kan satu bahtera gitu ya. Nanti kalau satunya mau ke utara, yang satu mau ke selatan, ya kan gak nyambung-nyambung akhirnya, atau satunya ke barat, nah beda-beda arah kan. Nah jadi pasti akan dulu yang perahunya gitu.
0: Baik, seperti itu pendengar. Dan satu lagi nih, jadi para suami juga harus semangat bekerjanya ya, cari uang yang banyak Ustazah ya, cari nafkah yang halal juga tentunya. Itu dia salah satu peran laki-laki dalam mengelola ekonomi keluarga. Ustazah, kalau misalnya penghasilan suami dan istri ada begitu ya, tapi pas-pasan, apa sebaiknya yang, apakah ada panduan-panduan yang menjadi prioritas dalam mengatur pengeluaran menurut ajaran Islam itu, apakah ada Ustazah yang penting ini dulu, yang belum terlalu penting nanti-nanti dulu, itu apakah ada Ustazah?
1: Nah tentu saja ada, seperti yang di saya sampaikan sebelumnya tadi, bahwa dalam Islam aja itu sudah menyampaikan bahwa harus melakukan pencatatan. Nah di situ kalau misalnya kita melakukan pengeluaran, walaupun gaji suami sama gaji sang istri itu pas-pasan, berarti kebutuhannya yang harus dilihat dulu. Nah apakah benar-benar itu kebutuhan primer? Nah ya kan, kalau kita misalnya yang didahulukan itu kan harus kebutuhan primer dulu, yang benar-benar kalau kita tidak memenuhi itu bisa bahaya. Nah itu kan bisa gawat, darurat. Nah tapi kalau untuk kebutuhan sekunder, apalagi tersier, yang barang mewah, kalau memang tidak perlu ya jangan diadakan dulu gitu. Walaupun itu untuk menambah gengsi atau pamor aja misalnya. Nah jadi kalau misalnya pas-pasan, berarti kita harus menyesuaikan gaya hidup aja gitu.
0: Baik, menyesuaikan ya dengan
1: menyesuaikan dengan gaya hidupnya.
0: Betul, dengan kemampuan kita juga benar.
1: Jangan tidak sesuai gaji berapa, akhirnya untuk memenuhi gaya hidup akhirnya berutang gitu kan.
0: Betul.
1: Nah, apakah utangnya itu tonjok atau enggak sebenarnya dengan cicilan-cicilan.
0: Nah, mumpung dibahas Ustazah soal hutang dan cicilan, jika memang memiliki hutang begitu atau cicilan, bagaimana dalam Islam Ustazah Aulia agar kita tetap tenang untuk menjalani hidup? Apakah nanti prioritasnya akan berubah? Mana yang akan didahulukan Ustazah, menabung, bersedekah atau melunasi hutang Ustazah?
1: Oke. Kalau dari ketiga hal itu, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, lebih baik menghindari hutang gitu kan. Tapi kalau sudah enggak bisa dihindari, nah hutang yang kita lakukan ini kan apakah memang kita benar-benar butuh gitu. Nah harus sampai harus berhutang. Nah kalau misalnya memang tidak ada jalan lain selain berhutang, berarti kan hutang tadi tidak bisa dihindari. Nah pada saat kita ada tiga bagian tadi kan, ada menabung, kemudian bersedekah, lalu hutang. Nah hutang ini kan tidak mungkin tidak kita bayar. Nah, cicilannya kan nggak mungkin kita tunggu atau apa. Tentu saja kita harus membayar hutang. Jadi pemasukan tadi itu kan sudah berubah nih karena ada cicilan gitu kan. Nah, berarti kan kebutuhan sehari-hari kemudian disisihkan lagi untuk membayar hutang tadi. Nah, kemudian apakah masih ada dana untuk menabung tadi kan. Nah kalau sedekah itu kan sesuai dengan seikhlasnya kan. Nah kalau misalnya hati kita ingin bersedekah, sebenarnya bisa ditabung, nah bersedekah saja gitu. Karena pada saat kita mengalami kondisi sesuatu, tapi hati kecil mengatakan, oh sedekah aja nih, dia pelong dadanya misalnya. Nah bisa kita, oh sedekah. Nah kalau nabung kan misalnya, oh nanti ada uang apa aja nanti, oh bisa ditabung. Oh ada dapat lagi pemasukan lain, entah uang apa misalnya, kan kita kan nggak tahu, namanya juga rezeki itu kan bisa datang dari segala arah itu ya, dari arah yang tak terduga. Nah jadi bisa uang itu kita gunakan untuk nabung. Nah yang jelas kalau sudah ada cicilan, tentu saja skala prioritasnya jadi beda, jadinya berubah gitu.
0: Hey, karena yang namanya hutang tuh kewajiban ya Ustazah ya.
1: Iya, kalau tidak kita bayar nanti dikejar hutang ya.
0: Betul, tentunya itu tidak akan membuat tenang ya.
1: Iya, bukan makin tenang, jadi tambah nggak tenang.
0: Iya, terakhir Ustazah, karena kan dalam keluarga biasanya sudah ada anak lah begitu Ustazah ya. Dan kalau misalnya kita berbicara soal ekonomi dalam keluarga, tentunya anak juga memiliki peran begitu. Dan kadang memang harus diajarkan oleh orang tuanya terlebih dahulu Ustazah. Bagaimana untuk mengajarkan anak sejak dini begitu untuk menghargai uang, tidak boros dan terbiasa hidup sederhana? Karena kalau misalnya anak udah minta jajan tuh kadang, sekarang udah banyak jajannya Ustazah ya. Itu bagaimana untuk mengajarkan anak Ustazah?
1: Oke. Nah kalau terkait ini jajan, nah itu anak yang itu lebih besar nih biasanya jajannya. Setuju. Ketimbang kita gitu kan. Justru mereka itu lebih banyak, bisa jadi sehari itu berkali-kali belum dia mendengarkan suara yang lewat, misalnya kan mamang-mamang buat di depan komplek atau gang gitu kan. Nah langsung pengen beli aja gitu kan. Nah jadi memang yang harus kita ajarkan kepada anak kita itu adalah, pertama itu kita tidak bisa memenuhi semuanya. Nah kita harus membuat mereka itu mulai mempertimbangkan gitu kan. Nah, misalnya nih Bun, nanti pergi ini beli ini Bun ya. Boleh kita, kalau itu sehat kita iakan. Nah dia sudah membeli, kemudian dia mau membeli lagi yang lain, berarti kita harus mengatakan bahwa yang tadi aja itu belum habis gitu ya. Nah kita harus dengan bahasa yang sederhana tentunya, sehingga dia itu bisa mengolah dengan pola pikirannya gitu kan, pola pikirnya. Nah kalau misalnya dia sudah mau udah beli, mau beli lagi yang lain, kan sekarang di tangannya udah ada yang dijajankannya kan. Nah begitu pulang ke rumah

0: adalah senjata ampuhnya. Nah, senjata ampuh mereka bahwa supaya si orang tuanya itu akan memenuhi apa yang dimintanya. Nah, jadi kalau sudah sampai di kondisi itu, nah kita tidak bisa, kalau ingin mengajari kan tidak bisa, oh dia nangis langsung kasih, nanti apa-apa nangis kasih. Nanti itu selanjutnya pasti akan mendidiknya bahwa kalau ingin mendapatkan sesuatu, caranya menangis. Nah, jadi kalau misalnya di kondisi saat anaknya menangis, nah kita lihat dulu, nah apakah ini memang perlu kita belikan atau tidak. Nah, kalau memang itu sesuatu yang tidak baik untuk dibelikan, berarti tidak perlu dibelikan. Karena anak itu, dia menangis itu kan hanya 1 jam, kalau secara psikologis itu dia akan berhenti pada saat dilewat dari itu. Nah, dia akan tertidur, akhirnya dia lupa, seperti itu. Yang jelas, nah kalau untuk mengatur masalah jajan anak-anak, nah kita harus melakukannya bertahap seperti tadi ya. Nah, tidak bisa bahwa apapun yang mau dibeli atau diinginkannya, nah langsung kita belikan. Nah, disitu akan mengajarinya dari kecil gitu. Karena pada saat kita memenuhi keinginannya terus itu sampai dewasa dan besar, akhirnya menjadikannya itu tingkat konsumsinya itu melebihi kita. Nah, karena dia nggak mau tahu, pasti orang tuanya itu bisa memberi atau membelikannya.
1: Baik, seperti itu pendengar ya. Jadi mau tegas-tegas ya Ustazah ya, nggak
0: apa-apa. Memang harus seperti itu.
1: Harus bisa tega gitu ya, walaupun tadi senjata utamanya anaknya nangis pasti.
0: Nangis.
1: Baik, itu dia.
0: Tetap saja nggak ada orang tua yang tega gitu kan.
1: Betul.
0: Cuman memang harus ini di mau ya ditegasin gitu kan.
1: Baik. Dan sebagai penutup Ustazah, kami silakan Ustazah untuk menyampaikan kesimpulan ya dari tema kita yaitu mengelola ekonomi keluarga dengan bijak. Silakan Ustazah Aulia.
0: Oke, baik, terima kasih. Baik, pendengar RRI Pro 1 Pontianak. Nah, dalam mengelola ekonomi keluarga yang bijak, tentu saja kita harus melakukan pencatatan. Nah, dengan mencatat secara detail apa yang kita keluarkan, yang kita terima. Nah, jadi pos keluar masuknya uang itu memang harus kita lakukan pencatatan. Dan begitu kita akan tahu dalam sebulan itu pengeluaran dan penerimaan kita itu ada berapa banyak, sehingga kita bisa tahu bahwa untuk merencanakan ke depannya itu kita sudah tahu nih. Nah, ke depannya bisa melakukan apa nih dengan transaksi keuangan yang kita lakukan tiap bulannya seperti ini. Kalau misalnya ada keinginan untuk memiliki sesuatu, nah bagaimana cara kita menyisihkannya. Nah, sehingga berapa waktu ke depan kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, begitu. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Aulia Azimi sudah membahas mengenai ekonomi keluarga yang bijak ya, dari Prodi Akuntansi Syariah FEBI IAIN Pontianak. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita pendengar, dan tetap semangat tentunya dalam mencari rezeki yang halal Ustazah ya. Di era sekarang semangat tentunya, ini hari Senin juga semangat bekerja pendengar, walaupun di akhir bulan ya Ustazah.
0: Iya benar, di akhir bulan.
1: Dan terima kasih sekali lagi untuk Ustazah Aulia. Saya Al-Fatih masih akan temani Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Serius amat, Din, aku lihat-lihat. Dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
4: Kamu, Nok. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
3: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
4: Itu koperasi dulu, No. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
3: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
4: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
3: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
4: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
5: Anak muda bergerak, desa bangkit.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Sejumlah relawan upaya selamatkan populasi penyu di Paloh Sambas.
2: Jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
1: DPD Partai Golkar Kalimantan Barat jalankan konsolidasi organisasi.
3: Itu diharapkan menjadi ruang untuk penyaluran aspirasi, menangkap aspirasi.
4: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini. Edisi Senin 29 Juni 2026, bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini pendengar, memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Belacan, Desa Sebubus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporannya.
1: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
2: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau, mayoritas. Yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang. Dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini. Namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
1: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
3: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya yang mana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
1: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepengurusan baru DPD Partai Golkar Kalimantan Barat mulai menjalankan konsolidasi organisasi pasca terbentuknya kepengurusan baru. Selain memperkuat internal partai, Golkar Kalbar juga berkomitmen untuk membangun organisasi yang lebih terbuka terhadap masukan masyarakat, media, dan berbagai pemangku kepentingan. Berikut laporannya.
4: Konsolidasi organisasi menjadi agenda awal yang dijalankan DPD Partai Golkar Kalimantan Barat di bawah kepengurusan baru. Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Barat, Ihvani, mengatakan, setelah menggelar rapat pleno reorganisasi, partainya mulai memperkuat komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat sebagai bagian dari penguatan kerja-kerja politik. Golkar Kalbar juga akan menindaklanjuti kebijakan DPP Partai Golkar terkait transformasi kantor partai menjadi ruang yang lebih terbuka bagi publik. Nantinya, kantor partai tidak hanya berfungsi sebagai pusat kegiatan organisasi, tetapi juga menjadi tempat masyarakat menyampaikan aspirasi, memperoleh informasi, hingga berdiskusi bersama.
5: Kantor Golkar untuk setiap tingkatan, baik DPP, tingkat provinsi, tingkat 2, kecamatan hingga desa, itu diharapkan menjadi ruang untuk penyaluran aspirasi, menangkap aspirasi, kemudian juga ruang informasi dan ruang pemanfaatan publik. Kami juga berharap, saya berharap rumah Golkar ini bukan hanya sebatas rumah kader Golkar, tapi rumah bersama lah.
4: Selain membuka ruang komunikasi dengan masyarakat, kepengurusan baru Golkar Kalimantan Barat juga menargetkan penguatan konsolidasi organisasi hingga ke daerah sebagai bagian dari persiapan menghadapi agenda politik mendatang. Indri Rizkita melaporkan.
6: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Persatu Pontianak.
0: Beralih ke informasi dari dunia pendidikan, pendengar, SMP Negeri 2 Pontianak memastikan tetap menyediakan 8 rombongan belajar atau rombel untuk penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Sementara di SMP Bruder Pontianak yang mendaftar sudah lebih dari 200 pendaftar. Berikut laporannya.
7: Meski sekolah menghadapi keterbatasan jumlah tenaga pendidik akibat adanya guru yang memasuki masa pensiun, SMP Negeri 2 Pontianak tetap membuka 8 rombongan belajar atau rombel untuk peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Saat ditemui, Kepala SMP Negeri 2 Pontianak Rahmat Putra Yuda mengatakan keputusan mempertahankan jumlah rombel diambil karena tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak mereka di SMPN 2 Pontianak.
8: Kita di pembukaan ini, kita tetap dengan yang tahun lalu, tidak berubah, yaitu 8. Jadi total rombel kita itu 24, tiap jenjangnya itu 8, dan masih kita buka di tahun ini juga 8 rombel. Karena tadi sebenarnya peminatnya ini yang kita pikirkan, karena peminatnya tidak berkurang, kami juga kesulitan untuk mengurangi rombel. Karena kita punya alasan untuk mengurangi rombel karena jumlah gurunya yang terbatas sekarang. Jadi tahun ini kita punya guru yang pensiun dan beberapa itu memaksa kita sebenarnya harus memotong atau memangkas jumlah rombel. Tapi karena pemerintah permintaan masyarakat tinggi, akhirnya kita masih buka dengan jumlah rombel yang sama, yaitu 8.
7: Yuda menambahkan pihak sekolah sebenarnya sempat mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah rombel karena keterbatasan guru. Namun tingginya jumlah pendaftar membuat kebijakan tersebut urung dilakukan. Dengan 8 rombel tersebut, setiap kelas akan diisi sekitar 32 hingga 34 siswa. Sementara di SMP Bruder Pontianak, Andreas mengungkapkan hingga saat ini jumlah calon peserta didik yang telah mendaftar mencapai lebih dari 200 orang. Selama proses penerimaan berlangsung, panitia tidak menemukan kendala berarti dan seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur.
9: Nah, sejauh ini yang mendaftar di SMP Bruder itu kurang lebih di angka 200 lebih. Dan ini sudah mendekati sisa kuota-kuota terakhir. Sejauh ini kendala tidak kita temukan, kita sesuai dengan prosedur dan ada aturan-aturan yang berlaku di dinas, kita menyesuaikan juga.
7: Selain menerima lulusan dari berbagai sekolah, SMP Bruder juga menjadi pilihan bagi siswa yang berasal dari 4 sekolah dasar Bruder di Pontianak. Wilhelmus melaporkan.
0: Pendengar, platform digital pembelajaran Al-Quran Qora'a yang mengadakan rangkaian kegiatan bertajuk Muharram versi pemenang. Agenda utama kegiatan ini adalah perlombaan bagi para santri yang bernaung di bawah rumah Quran sebagai sarana monitoring dan evaluasi kualitas pembelajaran melalui aplikasi Qora'a. Berikut laporan selengkapnya.
10: Puluhan peserta atau santri dari Rumah Quran di Kota Pontianak antusias mengikuti lomba membaca Al-Quran yang dilaksanakan oleh Qora'a. CEO founder Qora'a Ahmad Kamil menjelaskan, selain dalam rangka menyemarakkan Tahun Baru Islam pada bulan Muharram 1448 Hijriah, lomba ini juga merupakan bagian dalam memperkuat digitalisasi pada Rumah Quran. Ahmad Kamil menerangkan bahwa Qora'a kini memang sedang memfokuskan untuk memberikan dampak nyata bagi ekosistem Rumah Quran, terutama dalam mengatasi kendala sistem monitoring manual yang sering dihadapi.
11: Kami mengadakan perlombaan untuk rumah-rumah Quran yang siswanya atau murid santrinya belajar Al-Quran di Rumah Quran, namun kita akan monitoring dan juga evaluasi melalui aplikasi Qora'a. Jadi kami melakukan, kami di Qora'a melakukan pembuatan aplikasi.
10: Ahmad Kamil menambahkan bahwa saat ini aplikasi Qora'a telah memiliki lebih dari 2 juta pengguna di seluruh Indonesia. Sebagai platform pembelajaran Quran digital, Qora'a memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan Quran digital lainnya karena dirancang sebagai sebuah platform belajar yang solutif bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu maupun warga yang merasa canggung jika harus belajar secara tatap muka.
11: Untuk Qora'a sendiri, kita berfokus kepada platform belajar Al-Quran, bukan hanya Quran digital, sehingga harapan kami orang-orang yang terkendala dalam belajar Al-Quran, malu untuk ketemu guru, kemudian terhambat waktu dari kesibukan dan lain-lain, itu dapat belajar Al-Quran di Qura'ah.
10: Meski berbasis teknologi canggih, Ahmad Kamil menegaskan bahwa sisi kemanusiaan tetap menjadi prioritas utama dalam penerapan Quran digital. Proses koreksi bacaan santri tidak sepenuhnya diserahkan kepada mesin, melainkan tetap dalam pengawasan para ustadz maupun ustazah yang tergabung dalam ekosistem Qura'ah untuk memvalidasi dan membantu proses pengkoreksian bacaan agar tetap sesuai dengan kaidah tajwid. Muhammad Rokib melaporkan.
12: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Reni. Selamat pagi Reni, silakan laporan Anda.
13: Ya, terima kasih rekan Fatih di studio. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami perakirakan cuaca hari ini, Senin 29 Juni 2026 berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dari pagi hingga siang kami perakirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat dominan berawan. Dari siang hingga sore berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Sambas, Bengkayang, Singkawang, Sanggau, Mempawa, dan Pontianak, serta berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Landak, Kuburaya, Kayam Utara, dan Sekadau. Untuk malam hingga dini hari, kami perakirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Untuk angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam dan suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celsius, serta kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 98%. Untuk peringatan dini cuaca, waspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 2 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat untuk 1 minggu ke depan umumnya masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate mendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Reni atas laporan Anda, selamat kembali bertugas.

Baik pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi@rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Digitalisasi UMKM adalah langkah penting untuk membawa usaha mikro, kecil, dan menengah ke dunia yang serba digital. Dengan teknologi, UMKM bisa lebih efisien, mudah diakses, dan punya daya saing yang lebih tinggi di pasar yang semakin berbasis teknologi. Kenapa digitalisasi itu penting? Pertama, pemasaran jadi lebih mudah lewat platform digital seperti e-commerce dan media sosial. UMKM bisa menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa batas lokasi. Kedua, operasional jadi lebih efisien dengan bantuan software untuk manajemen keuangan, inventaris, hingga SDM. Ketiga, transaksi pun jadi lebih aman dan cepat lewat alat pembayaran digital. Selain itu, digitalisasi membuka akses ke data dan analitik yang bisa membantu pengambilan keputusan lebih cerdas, serta mendukung pelatihan keterampilan digital bagi para pelaku usaha. Semua ini tidak hanya mempercepat bisnis, tapi juga membuka peluang untuk bersaing di pasar global, dan yang sangat penting untuk pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di era digital.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dengan kabar dari Kalbar. Edisi hari ini Senin 29 Januari 2026 berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Bersama dengan saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau dan juga Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi
3: Fatih.
1: Baik, selamat pagi di sana. Terpantau sudah ada rekan-rekan kami pendengar, ada Rico, Jackie, Dini dan juga Firdaus. Kami juga ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda. Silakan WhatsApp di 08115701042 atau telepon di 7349877 serta dari YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Untuk informasi awal, kami ingin mengetahui bagaimana kondisi cuaca ya dari masing-masing satker dan lalu lintasnya pendengar. Silakan ke Sintang terlebih dahulu bersama rekan Rico.
4: Baik, terima kasih Patih dan juga pendengar. Kalau untuk kondisi cuaca pagi ini alhamdulillah beranjak cerah, karena memang dari kemarin sore juga ada sedikit cerah meskipun tidak terlalu full. Dan kalau untuk pantauan lalu lintas di Jalan JC Pangurai pagi ini cukup ramai lancar, dan memang yang menjadi pusat perhatian volume kendaraan paling ramai adalah di Simpang 5 kemudian Jalan MT Haryono. Fatih, kembali Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Rico dari Sintang. Kemudian kita bergeser ke Entikong bersama rekan Jackie. Bagaimana kondisi terkini di Entikong, Jackie?
5: Baik, terima kasih Patih. Untuk Entikong pagi hari ini masih di selimuti dengan embun yang begitu tebal, begitu dengan jarak tempuh mungkin sekitar 100 meter begitu. Kemudian kalau untuk lalu lintas pagi ini masih sepi begitu Patih.
1: Terima kasih rekan Jackie atas laporan Anda dari Entikong. Kita ke Sanggau. Tadi saya salah sebut ya sepertinya ya. Rekan Ismailina, bagaimana kondisi terkini di Sanggau?
6: Kalau di Sanggau di pagi hari ini masih belum nampak cerah ya Pati ya, karena Sanggau dari kemarin pagi sampai malam tadi masih turun hujan dengan intensitas sedang hingga ringan. Dan pagi ini masih terpantau sejuk ini Fatih, dan arus lalu lintas nampaknya juga masih sepi.
1: Baik, kemudian kita ke Sambas bersama rekan Firdaus. Bagaimana kondisi terkini Firdaus?
7: Ya baik Fatih, selamat pagi rekan-rekan dan juga pendengar. Cuaca pagi hari ini terpantau cerah sekali di Sambas dan untuk arus lalu lintasnya cukup lancar Fatih.
1: Begitupun di Kota Pontianak pendengar ya, pagi ini sudah mulai nampak cerah walaupun kemarin sempat seharian ya kita mendung di Kota Pontianak dengan suhu mencapai 24 derajat Celcius pagi ini dan terpantau cerah berawan. Kami juga melakukan pemantauan di lalu lintas Kota Pontianak, tepatnya di Tugu di Gulis, Jalan Ahmad Yani yang sudah mulai padat dipenuhi oleh kendaraan pagi ini pendengar, dan juga tampak petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Itu dia informasi awal yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini, WhatsApp di 08115701042 atau telepon di 7349877. Informasi pertama kami hadirkan dari Sanggau. Rekan kami Ismailina akan melaporkan kebakaran landa lahan kering di Sanggau. Selengkapnya silakan.
6: Ya, baik Fatih, teman-teman dan juga pendengar, yang mana ini kebakaran melanda lahan seluas lebih dari setengah hektar di Jalan Sabang Merah 2, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau pada Sabtu 27 Juni 2026 malam. Menurut Danru 1 Pusdalop BPBD Kabupaten Sanggau, Tri Dibio, petugas menerima laporan kebakaran saat api sudah dalam kondisi membesar sehingga diperlukan respon cepat dari tim gabungan. Tri Dibio menjelaskan koordinasi lintas instansi dilakukan segera setelah laporan diterima untuk mempercepat penanganan di lapangan. Nah, unsur yang terlibat dalam operasi pemadaman antara lain BPBD, Manggala Agni, KPH, TNI, Polri, dan Damkar Kabupaten Sanggau. Selain itu, Tri Dibio juga mengatakan keterbatasan sumber air menjadi tantangan utama dalam operasi pemadaman kebakaran lahan tersebut. Dan untuk mengatasi kondisi itu, petugas mengoptimalkan pasokan air dari sejumlah armada tangki yang dikerahkan oleh instansi terkait hingga api berhasil dikendalikan. Dan ia juga menambahkan, kondisi malam hari turut menjadi kendala bagi petugas karena terbatasnya jarak pandang saat mencari titik-titik api yang masih aktif. Yang mana ia juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat membuka lahan dengan cara membakar, memperhatikan kondisi cuaca dan tentunya juga membuat sekat pembatas serta berkoordinasi dengan petugas terkait guna mencegah terjadinya kebakaran lahan yang lebih luas. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Isma atas laporan Anda dari Sanggau. Tentunya pendengar diimbau selalu ya untuk selalu berhati-hati dan waspada, karena dalam sepekan ke depan tadi ya telah disampaikan oleh laporan BMKG, wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Kali ini informasi dari dunia pendidikan kami hadirkan dari Pontianak, pendengar, di mana SMP Negeri 2 Pontianak memastikan tetap menyediakan 8 rombongan belajar atau rombel untuk penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Sementara di SMP Bruder Pontianak yang mendaftar sudah lebih dari 200 pendaftar. Meski sekolah menghadapi keterbatasan jumlah tenaga pendidik akibat adanya guru yang memasuki masa pensiun, SMP Negeri 2 Pontianak tetap membuka 8 rombongan belajar untuk peserta didik tahun ajaran baru. Saat ditemui Kepala SMP Negeri 2 Pontianak, Rahmat Putra Yuda, mengatakan keputusan mempertahankan jumlah rombongan belajar ini diambil karena tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak mereka di SMP Negeri 2 Pontianak. Yuda menambahkan pihak sekolah sebenarnya sempat mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah rombongan belajar karena keterbatasan guru. Namun tingginya jumlah pendaftar membuat kebijakan tersebut urung dilakukan. Dengan 8 rombel tersebut, setiap kelas akan diisi sekitar 32 hingga 34 siswa. Sementara di SMP Bruder Pontianak, Andreas mengungkapkan hingga saat ini jumlah calon peserta didik yang telah mendaftar mencapai lebih dari 200 orang. Selama proses penerimaan berlangsung, panitia tidak menemukan kendala berarti dan seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak. Kemudian kami hadirkan informasi dari Sambas bersama rekan kami Firdaus yang akan melaporkan Sensus Ekonomi 2026 hadapi tantangan, BPS pastikan data warga tetap rahasia. Silakan Firdaus.
3: Ya baik Fatih dan pendengar, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 masih menghadapi sejumlah tantangan di berbagai daerah. Salah satu kendala yang cukup sering ditemui petugas di lapangan adalah adanya penolakan dari sebagian masyarakat saat proses pendataan berlangsung. Dan beberapa warga sempat juga merasa keberatan ketika diminta memberikan informasi mengenai pendapatan, kepemilikan aset, hingga kondisi usaha yang mereka jalankan. Tidak sedikit yang menanggap data tersebut sebagai informasi pribadi sehingga memilih untuk tidak menjawab pertanyaan petugas. Bahkan ada yang secara tegas melakukan penolakan proses pendataan. Di Kabupaten Sambas sendiri, BPS juga tengah melaksanakan pendataan sebagai bagian dari Sensus Ekonomi 2026 dan petugas sensus secara bertahap mendatangi pelaku usaha maupun masyarakat sesuai wilayah kerja masing-masing untuk mengumpulkan data yang diperlukan. BPS menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Informasi yang diberikan masyarakat hanya digunakan untuk keperluan statistik dan tidak akan diserahkan kepada instansi perpajakan maupun aparat penegak hukum. Dan data tersebut nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan ekonomi, mulai dari pengembangan usaha, penciptaan lapangan kerja, hingga penyusunan program yang lebih tepat sesuai kondisi di setiap daerah termasuk di Kabupaten Sambas. Dan karena itu BPS Kabupaten Sambas mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi yang benar dan lengkap. Partisipasi masyarakat sangat penting agar hasil Sensus Ekonomi 2026 mampu memberikan gambaran nyata mengenai kondisi perekonomian daerah dan nasional. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian kami akan laporkan juga pendengar dari dunia kesehatan. Kali ini Dinas Kesehatan Sanggau targetkan cek kesehatan gratis capai 46%. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Jackie.
5: Ya benar Fatih, di mana pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Najori, ini mengungkapkan capaian program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Sanggau pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 46%. Dan target tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian CKG tahun 2025 yang berada di kisaran 25%. Sementara realisasi hingga saat ini baru mencapai sekitar 5%. Dan menurutnya, realisasi program CKG di Kabupaten Sanggau saat ini masih berada pada tahap awal pelaksana. Hingga saat ini, capaian program tersebut telah mencapai sekitar 5% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2026. Dan selain pelaksanaan pelayanan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau juga terus mendorong optimalisasi pendataan peserta program CKG. Upaya tersebut dilakukan mulai melalui pemanfaatan aplikasi SIK sebagai sarana pendaftaran dan dokumentasi serta peserta program. Najori juga berharap partisipasi masyarakat dalam program CKG terus meningkat sehingga target capaian 46% pada tahun 2026 dapat terrealisasi. Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau juga akan memperkuat sosialisasi dan pendampingan pendaftaran melalui aplikasi SIK Juna memperluas cakupan program di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau, Pati.
1: Terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Antikong. Kemudian kita bergeser ke Sintang, pendengar. Di sana rekan kami Riko akan melaporkan informasi mengenai warga yang terus berjuang untuk menjadikan kawasan Bukit Rentap sebagai hutan adat. Selengkapnya silakan Riko.
4: Ya, perjalanan panjang memang harus dilalui oleh masyarakat yang ada di Desa Ensaid Panjang. Dalam hal ini yaitu melindungi kawasan Bukit Rentap yang ada di Kabupaten Sintang. Dan setelah bertahun-tahun lamanya ini berstatus hutan lindung, di mana warga kini juga bersama dengan lembaga pendamping tengah melakukan atau mendorong yaitu para perusahaan status kawasan ini bisa menjadi hutan adat. Dan dalam hal ini juga Fatih serta pendengar, Kepala Dusun Said Panjang yaitu Rekardius Sembai, beliau menceritakan bahwa kawasan ini memang sebenarnya yaitu pernah menyandang status hutan desa tepatnya pada kurun waktu 2026 hingga 2006 hingga dengan 2014. Dan ini juga didampingi oleh lembaga PRCF dan ini juga selama kurang lebih 8 tahun. Nah, namun status hutan desa ini yaitu harus terlepas yaitu akibat kendala administratif yang memang saat ini diberlakukan surat keputusan ataupun SK hutan desa ini habis dan memang harus diperpanjang. Nah, kemudian ini yang menyebabkan adanya terjadi kekosongan jabatan kepala desa definitif sehingga ini memang proses yang panjang dan menjadi hambatan. Oleh sebab itu pihaknya menginginkan bagaimana solusinya untuk mengatasi persoalan yang dirasakan oleh masyarakat saat ini. Di mana lebih jauh dirinya menyatakan memang sejak 2014 hingga 2025 ini memang pendampingan sempat terputus dan kini dengan hadirnya kembali lembaga pendamping untuk bisa dilakukan pembenahan sehingga masyarakat betul-betul bisa merasakan dari hutan yang diklaim oleh pemerintah bisa menjadi hutan adat setempat. Kita juga berharap menemukan solusi yang terbaik karena memang sudah bertahun-tahun masyarakat di sana ya mendambakan ini dan betul-betul tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Fatih, kembali ke Anda.
1: Terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Kabupaten Sintang. Dan kami juga terus mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp kami di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Ada Dede Rizky yang menyapa ya pagi ini di YouTube dan kami akan segera kembali temani Anda pendengar tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
0: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. berpartisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 29 Juni 2026. Informasi kali ini kami hadirkan kembali dari Kabupaten Sanggau, di mana Bupati Sanggau sebut kafilah MTQ sebagai aset pemerintah dalam bidang keimanan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Ismalina.
1: Ya, baik Fatih, yang mana Bupati Sanggau Yohanes Ontot didampingi oleh Wakil Bupati Sanggau Susana Herpenai dan juga Sekretaris Daerah Aswin Kotip ya, menutup pelaksanaan MTQ yang ke-34 tingkat Kabupaten Sanggau yang berlangsung di Tayan Hilir pada Sabtu 27 Juni 2026 malam. Yohanes Ontot menyampaikan apresiasi kepada panitia yang telah bekerja keras menyukseskan MTQ tersebut. Yang mana ia mengatakan kepada para peserta yang meraih juara, mengingatkan untuk terus berlatih dalam menghadapi MTQ tingkat provinsi yang akan digelar di Kayong Utara. Bupati juga secara khusus menyampaikan terima kasih kepada kafilah yang telah mengikuti seluruh rangkaian lomba MTQ. Dan sementara itu, kafilah Kecamatan Kapuas berhasil memboyong piala terbanyak dan keluar sebagai juara umum. Kemudian peringkat kedua Kecamatan Meliau dan Tayan Hilir di peringkat ketiga. Ketua LPTQ Kabupaten Sanggau Burhanuddin meminta kepada para juara untuk mempersiapkan diri menghadapi MTQ yang ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kayong Utara. Dan ia juga mengatakan para pemenang MTQ Kabupaten ini tentu juga akan mengikuti pemusatan latihan mulai awal Agustus mendatang. Itu informasi kedua dari Sanggau, kembali ke Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Isma atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian kami hadirkan informasi dari RRI Pontianak mengenai kepengurusan baru DPD Partai Golkar Kalimantan Barat yang mulai menjalankan konsolidasi organisasi pasca terbentuknya kepengurusan baru. Selain memperkuat internal partai, Golkar Kalbar juga berkomitmen membangun organisasi yang lebih terbuka terhadap masukan masyarakat, media, dan berbagai pemangku kepentingan. Konsolidasi organisasi menjadi agenda awal yang dijadikan dan dijalankan oleh DPD Partai Golkar Kalimantan Barat di bawah kepengurusan yang baru. Ketua DPD Partai Golkar Kalbar, Ivani, mengatakan setelah menggelar rapat pleno reorganisasi, partainya juga mulai memperkuat komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat sebagai bagian dari penguatan kerja-kerja politik. Golkar juga akan menindaklanjuti kebijakan DPP Partai Golkar terkait transformasi kantor partai menjadi ruang yang lebih terbuka bagi publik. Selain membuka ruang komunikasi

0: Kusdian, beliau mengajak kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kapuasulu, khususnya yang ada di Kecamatan Badau, untuk terus menjaga, yaitu menjaga kerukunan, lalu juga memperkuat semangat gotong royong di tengah-tengah masyarakat, serta bersama-sama yaitu mendukung pembangunan daerah. Di mana ajakan ini disampaikan oleh beliau saat membuka gawai Paruke ST, yaitu Monfrons di Kabupaten Kapuasulu, tepatnya di Badau yang keempat di tahun 2026, dan kegiatan ini dibuka secara langsung pada hari Selasa 23 Juni 2026. Dalam sambutan tersebut, beliau menegaskan bahwa Kecamatan Badau ini memiliki potensi, yaitu memiliki posisi yang sangat strategis. Kenapa? Karena ini berbatasan langsung dengan negara tetangga Sarawak, Malaysia. Menurut Bupati Kapuasulu sendiri, memang kondisi ini yaitu menjadikan Badau ini sebagai salah satu wilayah Indonesia di kawasan perbatasan, sehingga ini membutuhkan persatuan dan juga keharmonisan masyarakat harus terus dijaga dan juga ditingkatkan. Bahkan Bupati juga menekankan komitmen pemerintah Kabupaten Kapuasulu itu dalam mendukung pelestarian budaya ini sebagai bagian dari pembangunan, yaitu karakter masyarakat. Selain dari menjaga nilai-nilai budaya yang diwariskan para leluhur, dirinya juga menyatakan bahwa pelestarian budaya ini memiliki nilai dan juga potensi yang besar untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Kapuasulu. Dan menutup sambutan tersebut, beliau Dian juga berharap bahwa seluruh rangkaian gawai daya ini bisa berjalan dengan baik dan sukses di tahun 2026 ini. Kembalikan Anda, Fatih.
1: Terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Kapuasulu ya, yang disampaikan oleh RRI Sintang. Kemudian pendengar, kita ke Sambas bersama rekan kami Firdaus yang akan melaporkan 18 WNI ditahan dalam operasi imigrasi di Kuching, Malaysia. Selengkapnya silakan Firdaus.
2: Ya, pendengar, kembali aparat Jabatan Immigration Malaysia Sarawak kembali menggelar operasi gabungan untuk menindak pelanggaran keimigrasian di wilayah Kuching. Dalam operasi tersebut, sebanyak 18 warga negara Indonesia atau WNI diamankan karena diduga melanggar aturan keimigrasian yang berlaku di Malaysia. Operasi yang berlangsung pada kemarin dilaksanakan bersama Majelis Pembendaraan Padawan dan menyasar kawasan Batu 10, Kota Padawan, Kuching. Petugas melakukan pemeriksaan di 7 lokasi yang meliputi sejumlah premis toko yang diduga digunakan untuk aktivitas perjudian daring, serta rumah-rumah sewa yang menjadi tempat tinggal warga asing. Selama operasi berlangsung, pendengar, sebanyak 26 warga asing diperiksa untuk memastikan kelengkapan dokumen perjalanan, izin tinggal serta status keimigrasian mereka juga turut diperiksa. Dari hasil pemeriksaan tersebut, petugas kemudian mengamankan 18 warga negara Indonesia yang terdiri dari 8 laki-laki dan 10 perempuan. Diduga mereka melakukan pelanggaran terhadap Akta Immigration Malaysia dan peraturan-peraturan immigration tahun 1959 nomor 63. Dugaan pelanggaran tersebut antara lain berkaitan dengan izin tinggal yang tidak sesuai dengan dokumen keimigrasian yang tidak memenuhi ketentuan. Saat ini seluruh WNI yang diamankan telah dibawa ke Depot Tahanan Imigrasi untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Pihak Wewenang Malaysia juga akan menentukan langkah hukum berikutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan pendengar, peristiwa ini juga menjadi pengingat bagi seluruh warga Indonesia yang bekerja maupun menetap di luar negeri agar selalu memastikan dokumen perjalanan, izin kerja, dan izin tinggal tetap berlaku. Fatih.
1: Terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian pendengar, kali ini dari harga pangan ya, di mana harga sayur di Pasar Sanggau mulai turun. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Jeki.
3: Baik, informasi kedua dari Antikong, harga sayur mayur di Pasar Sentral Sanggau ini mengalami penurunan pada pekan ini. Salah seorang pedagang, Wida, mengatakan penurunan harga terjadi pada berbagai komoditas seiring meningkatnya pasokan dari sentra produksi. Menurutnya, penurunan harga terjadi hampir merata pada sejumlah jenis sayuran yang sebelumnya sempat mengalami kenaikan. Kondisi tersebut membuat harga di tingkat pedagang kembali stabil dan lebih terjangkau bagi konsumen. Untuk itu juga, selain timun, harga kol, kentang, wortel, buncis, dan berbagai jenis sawi juga mulai bergerak turun. Komoditas-komoditas tersebut sebelumnya menjadi penyumbang kenaikan

0: Kan harga sayuran di pasar sentral Sanggau, dan meski harga sayuran kini relatif stabil, jumlah pembeli di pasar masih cenderung berkurang. Wida menilai kondisi itu dipengaruhi masa libur sekolah serta pengeluaran masyarakat yang difokuskan untuk persiapan tahun ajaran baru ini. Patih.
1: Terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Antikong, dan informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita pendengar di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 29 Juni 2026. Dan untuk Anda pendengar yang telah bergabung juga kami ucapkan terima kasih, dan jika Anda ketinggalan informasi dapat Anda simak kembali melalui YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Terima kasih kepada rekan-rekan kami di Sintang, Antikong, Sanggau, dan Sambas di sana dari Ko Jeki, Isma, dan juga Firdaus.
2: Siap, terima
3: kasih. Baik, terima kasih kembali Fatih dan juga pendengar.
1: Baik, selamat hari Senin dan tetap semangat tentunya rekan-rekan kami juga dan Anda pendengar. Dan setelah ini jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama Warta Berita Produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar